gede apa ora katanya. Gede, gede apa enggak? Yang gede apanya? Gede nih cintaku, luar biasa. Terima kasih kalau cintanya Sobat Maya gede banget sama 98 Maya FM Bandung ya. Nuhun pisan. Sama Joget Morena juga cinta. Oh my god, terima kasih banyak. Apa? Sama penyiarnya juga. Oh oh. Nuhun ya, nuhun pisan. Hanupis satur nuhun pisan. Sudah masuk interval kedua Joget Morena Sobat Maya. Saatnya Santika Warawiri di WhatsApp-nya 98 Maya FM Bandung. Di mana? Di DIY. Derah.

galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya, berani beda, berani gaya. Maya.

program keahlian bisnis dan manajemen, akuntansi, perbankan, pemasaran, SMK Perkasa 2, program keahlian teknik permesinan, teknik kendaraan ringan, teknik komputer jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2058. 2666509. Jangan lupa SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan.

0: Streaming Maya FM. www.98mayafm.com
1: 98 Maya FM.
2: Wah, sudah jam 6 nih. Titian kenangan dulu ah.
3: Ya, seperti biasa, Sobat Maya bisa menikmati gelarannya Titian Kenangan sampai nanti pukul 21 bareng Fitri Maya Febrianti. Ya, 3 jam Sobat Maya bisa request lewat SMS 0877 7080 9898.
1: Titian Kenangan Senin sampai dengan Sabtu jam 6 sampai jam 9 malam hanya di Maya FM 98 Maya FM.
4: Pendidikan saya terputus di tengah-tengah ketika saya SMA. Saya sempat putus asa, tapi saya tetap bisa kuliah. Dan sekarang bisa menjadi seorang pengusaha karena saya ikut ujian kesetaraan di PKBM Kridatama.
1: PKBM Kridatama menyelenggarakan pendidikan kesetaraan paket A, paket B, paket C, dan pendidikan komputer. Bisa

0: cepet-cepet diambil orang, ya udah buruan atuh WA Santikanya ya di 0877 7080 9898, ya 0877 7080 9898. Jangan keburu keduluan sama tetangga ya. Aduh, terima kasih banyak nih yang sudah hadir di 0877 7080 9898, WhatsAppnya 98 My FM Bandung. WhatsApp men ya. Terima kasih yang sudah hadir, yang sudah gabung di Joget Morena pagi hari ini. Langsung the first caller kita di gelaran Joget Morena pagi hari ini, ada siapakah gerangan? Okay. Waduh, ada siapa nih? The King of Mie Ayam. Selamat pagi Pak Debokir ya, Mie Ayam 28 Lembang yang selalu hadir katanya Santika di gelaran Joget Morena. Setiap pagi selalu dengerin sambil beberes, gak kerasa capek pun juga hilang ya, karena sudah dihibur sama Joget Morena. Nuhun pisan Pak Debokir ya. Sanes Pak Ade ya, tapi Pak De, Pak De, Pak De, bulenya mana bulenya? Bulenya masih dalam hayalan dulu katanya. Semoga segera dihalalkan ya. Aduh, saat nantinya kondangan nantinya Santika ya. Oke, terima kasih banyak nih Pak Debokir Mie Ayam 28 Lembang ya, yang selalu stay di gelaran Joget Morena. Selamat pagi Santika juga buat Teh Nani Memori nih. Assalamualaikum Santika. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teh Nani Memori di Cicaheum ya. Salam cintanya buat Mama Dini, Mama Dina juga, Mama Angga, buat Kinewi Kircon, buat Wagon, Arif Godabaya juga, Bo Metal, buat Agus Oce juga, Kang Ayi, buat Akikanha juga, Amtibara, buat Pak Kosasi, pokoknya buat semua Sobat Maya. Spesialnya buat Kang Jajang Jalak aja, dan buat Santika, moga sehat selalu, semangat selalu siarannya. Amin, terima kasih banyak ya. Buat Teh Nani Memori, Santika selalu semangat karena selalu ada Sobat Maya yang selalu setia dengerin Joget Morena. Nungkun pisan.
1: Joget Morena Derek.
0: Ketemuan Santika sama Pak Kosasi di Bojong Citepus nih. Terima kasih banyak Pak Kosasi. Salam cintanya mah buat siapa ini teh? Buat Kang Agus Oce, buat Kang Roheng juga, Kang Adam Sayati, Kang Jajang Jalak juga, Teh Nani Memori ya. Buat Mama Angga juga, Teh Eti Cimahi, buat Po Oneng juga, Mama Dini, Umi Lila, dan juga buat semua Sobat Maya. Selamat pagi Santika buat siapa nih? Assalamualaikum Santika. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kang Maman ITC Kosambi hadir Santika. Pokoknya mah Radio Maya teh berani beda berani gaya. Sobat Maya, di hari Selasa semakin luar biasa ya. Udara di kawasan ITC Kosambi adem karena semalam sudah diguyur hujan. Semoga hujannya membawa berkah buat kita semua ya. Amin. Usahanya juga lancar dan kondusif. Nuhun pisan Kang Maman di ITC Kosambi nih. Kang Maman teh nu mana tehnya Kang Maman? Ke bilih aya nu hoyong pendak seneng Kang Maman di ITC Kosambi. Nu mana teh cenah? Nu aya tahilalat. Aduh. Pelebah mana nak eta tahilalat nak? Tahilalat. Oh ayah karangan, wayah karangan, cah. Nu ayah karangan tu sih. Sahur Teh Lilis Karlina macam nu ayah karangan cah.

0: save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya berani beda, berani gaya.
1: Maya FM.
2: Saatnya sedang Maya simak nu penting.
3: Maka Utama Tour hadir untuk mendampingi Anda beribadah umroh dan haji menggunakan pesawat Garuda Indonesia, Saudi Airlines, dan Emirates. Hotel yang dekat dan nyaman dengan menu makanan khas Indonesia. Dibimbing oleh Ustadz berpengalaman dan dipimpin oleh Ustadz Iput Mehir. Maka Utama Tour selalu mendahulukan kepuasan ibadah para jamaah, spesialis umroh plus.

0: kesucian diri.
1: Demikianlah Sobat Maya, berhenti.
0: Maya FM.
2: Halo wargi Kanyaah Kota Bandung. Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus. Berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di antosnya.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
0: Sobat Maya, sirami rohani, sejukkan hati melalui program Damar Hati, penyejuk hati, pengobat jiwa, setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi di 98 Maya FM Bandung.
1: Facebook Maya FM
4: @98 Maya FM Bandung.

jaringan, program studi sistem informasi, fakultas komunikasi dan bisnis atau vokasi, program studi penyiaran radio dan televisi, program studi administrasi bisnis, fakultas ekonomi, program studi akuntansi dan program studi manajemen, fakultas sains, program studi fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kelapa Subang.

0: telepon 02604178553, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: Streaming Maya FM, www.98mayafm.com. 98 Maya FM.

Selamat pagi Sobat Maya yang masih terbiru-biru hatinya karena Persib Bandung juara ya. Bahkan ada salah satu sekolahan di kota Bandung yang membolehkan anak didiknya atau siswa-siswinya menggunakan jersey Persib saat bersekolah hanya satu hari, hari itu aja. Boleh cenah hari ini mah pakai baju Persib. Wah, tuh marah pakai baju Persib. Luar biasa. Aduh, dahsyat banget ya, gembira semuanya ya. Ya, dan kegembiraan luar biasa ini juga terpancar dari raut wajah manajer Persib Bandung Umum Muhtar ya, di tengah lautan bobotoh yang memadati rute konvoi juara dari Gedung Sate menuju Gedung Merdeka pada minggu kemarin. Ini keberhasilan Maung Bandung mengunci gelar tripit alias juara 3 musim berturut-turut di kasta tertinggi sepak bola Indonesia. Diakui Umum Muhtar sebagai pencapaian yang sangat dahsyat nih Sobat Maya. Ya, tapi di balik perayaan besar tersebut, manajemen Persib bergerak cepat memikirkan masa depan tim ya. Ya, fokus utama ini kini tertuju pada durasi masa bakti sang arsitek taktik Bojan Hodak nih Sobat Maya. Ya, Umum Muhtar secara terbuka melayangkan harapan tinggi agar juru taktik asal Kroasia tersebut tetap bertahan atau stay di Kota Kembang ini guna melanjutkan estafet emas Pangeran Biru nih Sobat Maya. Ya, mudah-mudahan sih ya pelatih Bojan Hodak ini masih bersama-sama di Persib Bandung ya. Ya, bisa juara deui ka opat kalina, luar biasa ya. Ya, terkait perombakan komposisi pemain menjelang bergulirnya kompetisi musim depan, Pak Haji Umuh ini menegaskan bahwa fondasi skuad yang ada saat ini sudah sangat solid nih Sobat Maya. Secara pribadi dirinya ingin materi pemain juara ini tidak banyak dirubah ya. Ya, kendati demikian Umuh tetap menghormati regulasi internal klub dan memberikan hak prerogatif penuh kepada Bojan Hodak untuk menyusun formula pemain nih Sobat Maya, termasuk dalam memantau rumor merapatnya dua pilar asing baru. Wow. Persib Bandung katanya sih gosip-gosip

Persija Jakarta dan Bertram Seller dari Lion City Sailors. Nah, ini katanya sih para pemain juara saat ini harus dipertahankan, tapi ya semua masukan kembali lagi dari pelatih ya. Semua tergantung keputusan pelatih. Iya, di saat musim lalu nih Persib Bandung juga banyak ditinggalin para pemain pilarnya di Sebat Maya. Terus juga banyak yang bilang, "Waduh, gimana nih Persib Bandung ya? Hampir setengah natah ya para pemainnya hengkang nih di saat juara back to back kemarin digelar." Tapi alhamdulillah nih ya, dengan komposisi pemain yang dipilih oleh Boyan Hodak ya, sang arsitek bertangan dingin, akhirnya Persib Bandung bisa meraih hat-trick nih 3 kali berturut-turut tah juara liganya. Ya, nostalgia perjuangan musim ini juga sempat diungkit oleh Umu Muhtar. Ya, dirinya mengenang momen dramatis saat dirinya harus memaksakan diri berangkat mengawal tim ke Parepare meskipun dalam kondisi kesehatan yang kurang fit. Tapi alhamdulillah cita-cita tercapai atas izin Allah ya, dan doa dari semua bobotoh. Ya, Persib Bandung bisa begitu dahsyatnya mempertahankan gelar juara 3 kali berturut-turut nih Sobat Maya. Ya, ini tokoh sepak bola Jawa Barat ini juga menyelipkan pesan tajam terkait peningkatan mutu kompetisi ya. Umum memberikan rapor hijau bagi kepemimpinan wasit asing sepanjang musim ini dan meminta pengadil lapangan lokal untuk tidak kalah saing dalam hal kualitas dan

dikawal oleh wasit interlokalnya, wasit luar negeri ini sobat Maya, wasit asingnya. Dan katanya kepemimpinannya ini memang sang pengadil lapangan ini bisa dikatakan bagus lah ya, fair play ya, pokoknya mah tidak berat sebelah ya. Nah, coba pemain atau wasit wasit dalam negeri ya, wasit lokal ulah kalah saing atuh kualitasnya dan juga integritasnya sama wasit asing. Jadi kita teh make we anu produk dalam negeri ya, teu kudu nyewa luar negeri nya teu sobat Maya. Tapi aduh ieu rumor Boyan Hodak ya kumaha ieu sobat Maya Boboto Persib ya. Kalau misalnya memang benar-benar kontraknya selesai tidak diperpanjang, aduh, cenah mah yeuhnya Boyan Hodak teh bakal lengkang di Persib. Ah, atuh coach, jangan pergi atuh coach. Sugan weh engke mah ku coach deui mah. Persib Bandung teh bisa juara deui nu kaopat kalina. Bintang nage ngaderedet dah ya.

0: Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Saatnya Sobat Maya simak Nuparti.
2: Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.

Joget Morena makin berasa dangdutnya Sobat Maya. Terima kasih yang masih selalu stay di 98 Maya FM Bandung. Berani beda berani gaya der ah. Terima kasih juga yang lagi pada streaming di luar belahan kota Bandung nih di 98mayafm.com ya. Nuhun pisan ah. Kemana-mana selalu dengerin Maya FM karena lagu-lagunya luar biasa. Terima kasih banyak dan juga informasinya tentunya ya. Joget Morena sampai jam 9 bareng sama Santika Sobat Maya. Yang masih mau dicolak-colek sama aku di udara tapi colak-colek nanya. Entong colak-colek langsung ah. Trauma yang udah-udah juga tuh pemain Persib juga main dicolak-colek wah jadi trauma tuhnya. Aduh, tetap terus pantengin Joget Morena di mana? Di Dewider. Ah.

0: miliki aplikasi 98 MyFM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Apple App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 MyFM melalui aplikasi 98 MyFM Bandung.
1: Sobat Maya simak, nukar bih. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya, Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi, Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
2: Kemana nih bro?
3: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
2: Wey, ikutan bro.
4: Hey, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-7080-9898 dan di 5441-3928. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke?
5: CCS 36.

0: Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kelapa Subang. Telepon 02604178 53. Email info@universitasmandiri.ac.id dan kunjungi https://2/pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: Streaming Maya FM, www.98mayafm.com. 98 Maya FM.

Pas Santika lewat WhatsAppnya 98 Maya FM Bandung di 0877 70 80 9898. Come on, kita warawiri lagi di WhatsAppnya 98 Maya FM Bandung ya. Ada Kang Febri Acu si pejuang cinta nih hadir, Santika dari kawasan Banjaran Sindang Panon. Persi Bandungnya geus menang 3 kali hat-trick dehnya. Iya nah Kang Febri Acu masih kene we berpetualang dalam bercinta Acil. Anjay. Aduh ya. Kumaha Kang Febri Acu? Hah? Dihalalkeun moal si dia ya. Sok buru Persi Bandung geus menang 3 kali ya nya. Masih kene we berjuang ieu teh. Dari kawasan Sindang Panon Banjaran hadir Santika, Payaya jalan-jalan di pesisir, Kinanti lagi main bola. Hai para buaya, semua minggir, nanti ada yang marah kalau godain sang idola. Terima kasih banyak nih Kang Febri Acu ya. Salam cintanya buat sobat Maya semua, buat yang ngasih orang Cipatujah juga, Tehnia orang cinta asih, buat Nurul Aisy juga Rarak 98, Agus Oce juga, Jajang Jalak, Satria Esyakal, buat Diansyah, Ang Inu ya, buat Cepi Sandria juga, Mansyur Parihin, buat Kak Alam Bolam, Janel Aris, Imas Jua juga, Mama Dina, Mama Dini, Mama Shanda, buat Teh Nado juga, pokoknya masa kecamatanan ya di sadayana di absen ya, di Umi Lila nepi ka yang endut. Spesialnya katanya buat penyiar idola para remaja. Nuhun pisan Kang Febri Acu di kawasan Banjaran Sindang Panon. Aduh, ya ya naon seri cenah buaya darat cenah. Paling ada juga Pak Aya cenah Santika, bukan buaya. Oh, mukitunya. Puami Pak Aya pangten ke Pak Aya aya. Kang Roheng, terima kasih banyak Kang Roheng hadir nih ya. Dari kawasan Lengkong, salam cintanya buat Pooneng, buat Pak Kosasi, pokoknya buat semua sobat Maya.

tuh Beb. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beb, bebek. Ada kumaha damang Cina Santika yang dilagukan. Kumaha damang Santika, apa kabar sayang asik. Alhamdulillah Kakang Ipey ya, aku baik-baik saja. Aduh, Ipey hadir Cina Santika, Ipey hadir Beb. Mau nyapa sobat Maya semua, kumaha daramang ya. Dan juga buat para bobotoh yang ikut kompoi ya, lain konvoi mah kompoi Persib ya, yang kemarin kehujanan, semoga pada sehat walafiat, amin. Dan salam spesialnya katanya buat pacar khayalanku aja Santika Sari Sumantri. Maksud lo gue. Ucapannya apa ini teh? Jaga kesehatan kamu di sana ya Beb. Coba. Dan tidak lupa doaku selalu menyertaimu. Reka mana tuh Santika tehnya? Terima kasih banyak nih Kakang Ipey di Cianjur ya. Luar biasa, nuhun pisan nih bobotoh Persib sajati ya. Ada Ibu Mega Utami nupanggelisna Sacigadung hadir Santika di kawasan Jalan Gandaria. Salam cintanya buat semua sobat Maya yang suka dengerin Joget Morena. Spesialnya buat Dede Ratu aja anu pinter lucu Cina, udah sekolah ya. Sekolah anak bawang ya. Terima kasih banyak nih ya buat Ibu Mega Utami di kawasan Jalan Gandaria Cigadung.

save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya berani beda, berani gaya.

0: Berah.
1: Terakhir, Kodak Maya Subang, Nuparti.
0: SMA Plus Pariwisata terakreditasi A. Jurusan program IPA IPS dan Bahasa. Program Plus Pariwisata. Etika Protokoler. Pengantar ilmu kepariwisataan. Pengantar ilmu perhotelan. Housekeeping. Food beverage. Front office. Entertainment tour and travel. Public relation. Bahasa Inggris kepariwisataan. Bahasa Prancis. Job training dan casual. Di Hotel Bintang 5. Alamat

0: pariwisata.
1: Wah, sudah jam 6 nih. Titian kenangan dulu ah.
2: Ya, seperti biasa, sobatnya bisa menikmati gelarannya Titian Kenangan sampai nanti pukul 21 bareng Fitrimaya Febrianti ya. 3 jam sobatnya bisa request lewat SMS 0877 7080988.
3: Titian Kenangan Senin sampai dengan Sabtu jam 6 sampai jam 9 malam hanya di Maya FM
4: 98 Maya FM.

orang lain gak mau diculik, eh ini malah minta diculik. Katanya jenuh. Tapi yang udah dengerin Joget Morena gak jenuh kan? Terima kasih banyak. Eh ada yang masih kerja nih hari ini. Wow, walaupun besok liburan ya, tapi hari ini tetap masih ada yang kerja. Gak apa-apa lah, Santika temenin sampai nanti jam 9 ya. Oke, terima kasih banyak Sobat Maya. Masih di gelaran Joget Morena. Santika mau sapa dulu nih yang belum disapa sama Santika ya. Ada siapa nih? Nikah Gerangan. Oh ini Kak Cinta. Halo Radio Maya. Halo juga Radio Tetangga. Eh salah ya. Halo, katanya Radio Maya 98 FM. Saya kasih Ricky Ramdhani di Purwakarta katanya nih. Hai, selamat pagi orang Purwakarta, lagi streamingkah dirimu. Terima kasih banyak sudah gabung di 98 Maya FM Bandung ya. Pengen salam sapanya katanya buat siapa nih? Salam cintanya buat Sobat Maya setia semuanya. Spesialnya buat Teteh aja yang lagi siaran. Terima kasih, semangat ya siarannya. Semangat sekali dong ya. Terima kasih banyak nih buat kasih Ricky Ramdhani ya di kawasan Purwakarta. Luar biasa, nuhun pisannya. Sudah gabung di Joget Morena. Ikuti terus acara-acara di 98 Maya FM Bandung. Okay. Apa nih pagi-pagi? Lapor Bu Komandan Pasca Pasukan Santika Agus Oce Marga Asih Karek Nagog. Maklum baru gugah, laporan selesai. Diterima, kembali ke tempat. Agus Oce, Kang Agus Oce di kawasan Marga Asih anu panglungguhna sadunia ya. Oke, Karek Nagog cenah. Terus di mana atuh batur mangges beres konvoy na oge. Ieu hayo we konvoy. Unggal poe nepi ka teu sare nya. Jadi we kaberangan. Terima kasih banyak nih Kang Agus Oce di kawasan Marga Asih ya. Selamat pagi Santika juga buat Kang Diansyah di Cicadas nih ya. Aduh Cicadas kumaha ya kawasan Cicadas Kiara Condong cas dulu dong. Cicadas kalau menghadapi momen hari raya ya dan hari-hari besar ini biasana sok pinuh padadat ya. Tukang kupat kumaha tukang cangkang kupat marema. Mudah-mudahan laris manis Tanjung Kimpul ya, dagangannya habis uangnya ngumpul. Okay. Kang Diansyah di kawasan Cicadas ini pokok nama Joget Morena selalu okay. Cena colek ah eh. Colekna di udara weh ya, ulah colek-colek langsung ya. Nu atos-atos ge pemain Persib dicolek langsung-langsung trauma tanya. Atuh da kumaha bobotoh teh. Konvoy-konvoy menang mending ge dadah-dadah weh hungkul atuh tong bari cumat-comot ka pemain ge da ruaseun atunya. Eh geningan cenah mending main di lapangan weh 10 jam. Bari dieak-eakan ku bobotohnya daripada langsung diriung ku bobotoh carolek-colek cenah. Colek gemes eta tehnya. Kuat ka kacamata dicomot, HP dicokot. Ih, kumaha sih eta ya nakal. Aduh Joget Morena mantap cenah. Terima kasih banyak nih ya Kang Diansyah di kawasan Cicadas. Nuhun pisan. Selamat pagi Santika juga buat Kang Rahmat di Cijambe nih ya. Di Cijambe ujung berung. Salam cintanya mah buat sobat sobatku ada Teddy Bocil, Samian anu kasep ya. Buat Erik, Mas Gus juga Ipin, buat Kokolim A Anuris ya, buat siapa nih teh? Oh A Anur Aziz ya. Buat Dede Mian super cintanya buat AR aja sama penyiar yang caem-caem sama. Santika Sari Sumantri teh ya. Anu nuju siaran sekeluarga. Itu nyalir abi mah siarana untuk sekeluarga ya. Seueur teuing pake dicadak sadayana. Apa ini teh Persib juara 3 kali ya? Iyalah, sebetulnya Persib teh meraih juaranya teh dari tahun 85 terus 2014 tanu ayeuna 3 kali juara noron ya nya. You know what is the meaning noron? Noron teh yaitu it's mean berturut-turut ya. Terima kasih banyak nih ya buat Kang Rahmat di Cijambe. Ada siapa nih Raihan Rahmadian morning ya Maya yaitu Joget Morena. Nuhun pisan. Ah ya. Aduh mau lebaran besok teh ya. Sok asa inget pulang kampung ya teh ka kota santri. Cung saha anu ayo

0: miliki aplikasi 98 MyFM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Apple App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 MyFM melalui aplikasi 98 MyFM Bandung.
1: Bu, boleh nggak setelah lulus SMP nanti aku masuk ke SMK Aquavite ya?
2: Ya boleh lah, Neng. Ibu juga tahu SMK Aquavite kan bagus.

Maya FM. Follow Instagram Maya FM @98 Maya FM Bandung @98 Maya FM.

bersyukurlah berapapun rezeki yang kita dapat, besar atau kecil, ya disyukuri. Harus itu ya, biar Allah menambah, senantiasa menambah nikmat dalam rezeki yang kita raih ya, kapanpun itu Sobat Maya. Oke, dan buat para jamaah haji nih, alhamdulillah juga nih ya, puncak ibadah haji sudah tiba. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ketukan pintu langit untuk setiap doa yang dipanjatkan di Arafah ya. Ya, semoga jamaah sekalian senantiasa diberikan kesehatan, kekuatan fisik dan juga batin untuk merengkuh kemabruran nih Sobat Maya. Amin ya rabbal alamin. Oke, terima kasih nih ya buat siapa nih, ada Kang Muslih di Ciporos Cilacap nih. Salam katanya buat Kang Agus Oce, buat semua Sobat Maya. Salam dari jauh sana. Terima kasih banyak nih Kang Muslih di Ciporos Cilacap. Orang sana atau memang lagi mudik ke sana nih ya? Terima kasih banyak nih. Ada Kang Dadang Ciwidey, selamat pagi katanya Santika, pagi juga. Apa ini teh, ikan hiu masih perem? I love you teeren-eren. Kan saha Kak Jogen Morena, sarang ke penyiar naoge. Oh my god. Terima kasih banyak atau kalau begitu Maya nuhun pisan, hanupis satur nuhun pisan ya. Waktunya sudah mau menuju ke pukul 9 pagi nih Sobat Maya. Saatnya Santika harus segera pamit di gelaran Joget Morena pagi hari ini ya. Luar biasa, selamat menunaikan ibadah saum Arafah buat Sobat Maya yang menjalankan ibadah saum ya. Mudah-mudahan diberi kekuatan sampai nanti azan maghrib tiba, amin. Dan juga buat saudara-saudara kita yang lagi menjalankan ibadah haji, semoga diberi kekuatan, kelancaran ya, kesempurnaan ibadah hajinya. Yang sekarang sedang wukuf di Arafah, mudah-mudahan diberi kekuatan dan semoga apa yang dipanjatkan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Besok Idul Adha, selamat hari raya Idul Adha. Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah, kurban dan doa kita semua. Amin ya rabbal alamin. Santika pamit, salam cinta buat semua everyday. I love you Sobat Maya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, bye-bye. Happy Idul Adha.

0: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM.
2: Ya, Sobat Maya simak. Dupa Rupi, Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya, Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi, Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7.

0: kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nuparenting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan SMK Bandung Selatan. Saatnya Sobat Maya simak Nuparenting.
1: Dulu, saya sempat bingung memilih sekolah menengah untuk melanjutkan pendidikan sekolah saya. Yang bagus sih banyak, tapi mahal-mahal biayanya. Untung, saya bisa mendapatkan sekolah yang bagus, tapi terjangkau, SMK Bandung Utara. Dan sekarang, saya sudah punya perusahaan multimedia sendiri.

0: Jaringan Multimedia. Alamat kampus Jalan Cibaduyut Raya Gang Kopsi nomor 60. Telepon 0225422740. Fax 0225417692. Email smkbandungutara@gmail.com. Website www.yudhistira.ac.id.
1: Demikianlah Sobat Maya, berhenti.

Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.

Diri Subang, Jalan Martini nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://2/pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh. 98 Maya FM.

0: MyFM. MyFM.
1: Tanya, bebek tanya si Mas. Nuparti.
2: Waduh, kebetulan nih Mas. Saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau, tapi fasilitasnya bagus. Di mana Mas ya?
3: Oh, kalau itu mah gampang. Ada nih, di SMP Yudhistira namanya. Oh, itu banyak fasilitasnya itu.
2: Loh, selain itu, apalagi Mas?
3: Wah, ada lagi. Intrakurikulernya. Itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Quran, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer dan tata boga.
2: Wah, saya jadi punya pencerahan nih Mas. Terima kasih loh Mas ya, informasinya. Permisi Mas.
3: Ya.

0: save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya berani beda, berani gaya.
1: Maya FM.
2: Kemana nih bro?
3: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
2: Hey, ikutan bro.
4: Kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini? Di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 087770809898 dan di 5441139298. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke?
1: CCS 36.

0: yang kemungkinan bisa menyerang terhadap daya tahan tubuh kita. Salah satu penyakit yang perlu kita waspadai adalah demam berdarah atau yang sering disebut DBD. Penyakit tersebut yang disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Sobat Maya, bila ada gejala-gejala seperti mendadak demam tinggi, sakit kepala, ruam, nyeri otot dan sendi, mual dan muntah, serta kelelahan, atau pada kasus yang parah, terjadi pendarahan hebat dan shock, Sobat Maya segera periksakan keluarga Anda ke dokter. Sobat Maya, upaya terbaik yang dapat kita lakukan untuk pencegahan, lakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan melakukan 3M, yaitu menguras dan membersihkan tempat-tempat penampungan air secara rutin, menutup rapat-rapat tempat penampungan air, mendaur ulang atau memanfaatkan barang-barang yang dapat menampung air hujan. Sobat Maya, semoga keluarga tetap aman dan sehat. Simak terus Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika, depan TVRI Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut Kidul, Kecamatan Bojongluar Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika.
1: Maya FM 98 Maya FM.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asoy. Yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
1: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi.
0: Joget Morena, morningnya Maya. Di mana? Di DIY Derah.
2: Joget Morena.

0: 98.9 Maya FM.
1: Halo wargi Kanyaah Kota Bandung, tahu nggak sih kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
3: Saatnya, Sobat Maya simak, Nuparti.
4: SMK Perkasa 1 dan 2 Cimanggung. SMK Perkasa 1, Program Keahlian Bisnis dan Manajemen, Akuntansi, Perbankan, Pemasaran. SMK Perkasa 2, Program Keahlian Teknik Permesinan, Teknik Kendaraan Ringan, Teknik Komputer Jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2266-6509. Jangan lupa SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang.
3: Demikianlah Sobat Maya, Duta Renting
0: Maya FM.
5: Mau save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya berani beda, berani gaya.

0: Lepas keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan. Dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM.
2: Bu, boleh gak setelah lulus SMP nanti aku masuk ke SMK Aquavite ya?
3: Ya boleh lah, Neng. Ibu juga tahu, SMK Aquavite kan bagus.

0: MyFM. MyFM.
1: Tahniah, Sobat Maya simak. No party. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7.

0: Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
1: Facebook Maya FM
0: @98 Maya

keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah, hari ini adalah goresan, dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.

0: 1753, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://2/pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: Follow Instagram Maya FM @98MayaFM Bandung
0: @98MayaFM Bandung. Maya FM Bandung. Saatnya Sobat Maya Subang nukar ting.
2: Pendidikan saya terputus di tengah-tengah ketika saya SMA. Saya sempat putus asa, tapi saya tetap bisa kuliah. Dan sekarang bisa menjadi seorang pengusaha karena saya ikut ujian kesetaraan di PKBM Kridatama.
3: PKBM Kridatama menyelenggarakan pendidikan kesetaraan paket A, paket B, paket C, dan pendidikan komputer. Bisa mengikuti

0: sudah jam 6 nih. Titian kenangan dulu ah.
1: Ya, seperti biasa, sobatnya bisa menikmati gelarannya titian kenangan sampai nanti pukul 21 bareng Fitri Maya Febrianti. Ya, 3 jam sobatnya bisa request lewat SMS 0877 7080 9898.
2: Titian kenangan Senin sampai dengan Sabtu jam 6 sampai jam 9 malam hanya di Maya FM
3: 98. Maya FM
2: miliki aplikasi 98 Maya FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Xperia App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 Maya FM melalui aplikasi 98 Maya FM Bandung.

0: Sobat Maya, sirami rohani, sejukkan hati melalui program Damar Hati, penyejuk hati, pengobat jiwa. Setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi di 98 Maya FM Bandung.
1: Lupa Rupi, Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya, Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi, Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7.

0: Kuras keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah, hari ini adalah goresan, dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio. Maya FM.
1: Kemana nih bro?
2: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
1: Hei, ikutan bro.
3: Kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap. Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-7080-998 dan di 5441-39228. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke?
4: Okay? CJS 36, jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6, Senin sampai Sabtu.

Tunaikan ibadah haji dan umroh dengan tenang dan hikmat bersama KBIH Uswatun Hasanah dengan layanan yang memadai dan profesional. Jadi, tunggu apa lagi? Segeralah bergabung dengan KBIH Uswatun Hasanah dan rasakan layanan terbaiknya. Untuk informasi lengkap, hubungi segera KBIH Uswatun Hasanah, Komplek Cibaduyut Permai, Gedung Mandiri Lantai 4, Jalan Borobudur Nomor 1 Bandung. KBIH Uswatun Hasanah menuntun jemaah menuju Haji Mabrur.

hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.

0: Jalan Marsini nomor 5 Tegal Kelapa Subang. Telepon 0260-417-853. Email info@universitasmandiri.ac.id. Dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang. Kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang. Ada beasiswanya loh.
1: 88 Maya FM Bandung.
2: Maya FM

Sahabat Maya, saatnya berkumandang azan zuhur untuk Bandung dan sekitarnya. Kami Maya FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah.

0: save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 08-77-70-80-9898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya, berani beda, berani gaya.
1: Maya FM

98.5 FM Bandung, berani beda berani gaya. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Apa kabarnya sobat May hari ini? Yang masih bekerja semangat ya. Besok libur, kita lebaran ya. Tentunya selama 3 jam ke depan ya, dari jam 12 sampai dengan jam 3, Meli Jamil hadir menemani sobat May yang sekarang masih tetap dengan kesibukan aktivitas di siang hari, yang lagi istirahat, yang lagi bawa kendaraan, ataupun sobat May yang sekarang lagi sibuk nih ya mempersiapkan besok Hari Raya Idul Adha ya. Semangat ya buat para DKM dimanapun berada yang lagi sekarang standby persiapan untuk besok ya. Pokoknya ditemani sama Meli Jamil, dimana lagi kalau bukan di Dangdut Asik, asiknya musik Dangdut Radio Maya. Berani beda, berani gaya, terah.

Masih dari kawasan Komplek Kompo Permai 1 Blok T nomor 11 Bandung. Selamat siang untuk Sobat Meng baru saja bergabung bersama Dangdut Asik dan Melly Jamil hari ini. Hai yang lagi dengerin lewat streaming kita ya di www.98mfm.com ataupun di radio PRSSNI jabar.net. Hai yang sekarang lagi dengerin lewat aplikasinya juga, terima kasih banyak ya. Udah langsung aja yang mau request, yang mau salam-salam, Melly Jamil tunggu ya di WhatsApp Radio Maya di 0877 7080 9898. Sekali lagi di 0877 7080 9898. Yang mau on air sabar, nanti di interval kedua Melly Jamil angkatnya ya. Pokoknya stay tune terus di Dangdut Asik.

0: Program Studi Penyiaran Radio dan Televisi, Program Studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi dan Program Studi Manajemen, Fakultas Sains, Program Studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsini nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260417853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: 98 Maya FM.
0: Saatnya Sobat Maya simak Nuparti.
2: Dulu saya sempat bingung memilih sekolah menengah untuk melanjutkan pendidikan sekolah saya. Yang bagus sih banyak, tapi mahal-mahal biayanya. Untung saya bisa mendapatkan sekolah yang bagus tapi terjangkau, SMK Bandung Utara. Dan sekarang saya sudah punya perusahaan multimedia sendiri.

0: Jaringan Multimedia. Alamat kampus, Jalan Cibaduyut Raya Gang Kopsi nomor 60. Telepon 022-5422-740. Fax 022-541-7692. Email smkbandungutara@gmail.com. Website www.yudhistira.ac.id.
1: Demikianlah Sobat Maya, berhenti. Maya.

Jomblo ya, potong bebek angsa, angsa di kuali, jomblo sudah lama, nyesek tiap hari lagu Cita-Citata yang judulnya potong bebek jomblo. Udah kita lupain aja yang jomblo-jomblo mah, biarin aja nanti juga kalau misalnya udah ditakdirkan bertemu seseorang yang tepat, nanti juga ada kok, yang penting mah ikhtiar aja. Tapi sekarang mah kita fokus aja dulu ya buat Sobat Maya yang mau berkurban besok ya. Semoga semuanya dilancarkan, semoga rezekinya semakin bertambah. Sobat Maya yang tahun ini alhamdulillah ada rezekinya bisa berkurban, ataupun Sobat Maya yang mungkin udah ada niatan berkurban tapi belum ada rezekinya juga gak apa-apa, semoga Allah mampukan nanti ya bisa ikut berkurban juga ya. Dan tentunya semoga berkah buat Sobat Maya yang tahun ini berkurban, di mana memang pahala kurban ini Sobat Maya gak main-main ya, Masya Allah ya, mendapatkan ampunan dosa, dihapuskan keburukan, dan dicatat sebagai kebaikan sebanyak helai bulu hewan kurban. Jadi kalau misalnya Sobat Maya nanya ini ya, keutamaan pahala besar yang dijanjikan bagi orang yang berkurban emang apa aja Teh Mel ya, yang tadi diampuni dosanya, karena setiap tetes darah hewan kurban yang jatuh di tanah menjadi saksi dan sarana untuk mengampuni dosa-dosa yang telah lalu, dilipat gandakan kebaikan. Karena Rasulullah SAW ini bersabda bahwa setiap bulu helai kurban Allah akan memberikan satu kebaikan dan menghapus satu keburukan. Tuh kan Masya Allah, kebayang setiap bulu hewan kurban, kebayang ya. Terus amalan yang paling dicintai karena berkurban pada hari raya Idul Adha dan hari Tasyrik ini merupakan salah satu amalan yang sangat dicintai Allah ya. Terus juga yang sering kita dengar menjadi kendaraan di akhirat, kelak hewan kurban yang akan datang pada hari kiamat dengan tanduk, bulu, dan kuku-kukunya secara utuh sebagai saksi amalan dan bisa menjadi tunggangan saat melintasi sirat. Amin ya. Mendekatkan diri kita kepada Allah juga yang paling utama, karena memang ibadah ini adalah wujud ketaatan tertinggi sekaligus bentuk rasa syukur atas nikmat rezeki yang telah diberikan gitu ya. Jadi alhamdulillah buat Sobat Maya yang bisa tahun ini berkurban, yang belum bisa berkurban juga jangan berkecil hati, berikhtiar terus, usaha terus, semoga kita semua dimampukan untuk berkurban di tahun yang akan datang. Amin ya. Dan tentunya di siang harinya juga menemani Sobat Maya yang sekarang lagi istirahat di jam kerjanya, di sela-sela istirahat jam kerjanya ya, sok atuh kirim WhatsApp aja di 0877-7080-9898. Sobat Maya yang mau mudik juga hati-hati di jalan ya, meskipun memang kalau hari raya Idul Adha mah singkat ya liburnya teh, hari H, kemudian besoknya ya H+1 cuti bersama ya, terus hari Jumatnya kejepit ya, hari kejepit bener ya. Hari Jumat kayaknya banyak yang ngajuin cuti deh. Biar bablas ya, liburan langsung Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu ya. Tapi ya, apapun itu semoga lebaran besok ya lancar semuanya buat para panitia-panitia kurban ya. Terus juga buat ini nih, buat yang lagi pada ngirim hewan kurban, semoga di jalannya lancar, hewan kurbannya sehat ya, sampai dengan nanti disembelih ya kan. Harus didoain juga nih yang nganter-nganter hewan kurban nih ya, semoga selalu dilindungi ya. Terima kasih sudah menjaga hewan kurban sampai dengan ke masjid Insya Allah ya, terus sampai dengan nanti disembeli. Terima kasih sudah menjaga hewan kurban dengan baik ya. Dan tentunya udah banyak yang masuk di WhatsApp, sabar, nanti Meli Jamil bakal sapa ya, dan bakal dibaca play juga lagunya.

0: Maya FM.
1: Saatnya Sobat Maya simak. No parenting. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7.

0: Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
1: 88 Maya FM Bandung.
2: Maya FM.

sobat Maya, waspadalah dengan kondisi cuaca yang sering berubah-ubah. Perlu kita waspadai berbagai penyakit yang kemungkinan bisa menyerang terhadap daya tahan tubuh kita. Salah satu penyakit yang perlu kita waspadai adalah demam berdarah atau yang sering disebut DBD.

0: oleh virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Sobat Maya, bila ada gejala-gejala seperti mendadak demam tinggi, sakit kepala, ruam, nyeri otot dan sendi, mual dan muntah, serta kelelahan, atau pada kasus yang parah, terjadi pendarahan hebat dan shock, Sobat Maya segera periksakan keluarga Anda ke dokter. Sobat Maya, upaya terbaik yang dapat kita lakukan untuk pencegahan, lakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan melakukan 3M. Yaitu menguras dan membersihkan tempat-tempat penampungan air secara rutin, menutup rapat-rapat tempat penampungan air, mendaur ulang atau memanfaatkan barang-barang yang dapat menampung air hujan. Sobat Maya, semoga keluarga tetap aman dan sehat. Simak terus Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika, depan TVRI Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut Kidul, Kecamatan Bojonegoro Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika. 98 FM. Saatnya Sobat Maya simak Nuparenting.
1: Waduh, kebetulan nih Mas, saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau tapi fasilitasnya bagus. Di mana Mas ya?
2: Oh, kalau itu mah gampang. Ada nih di SMP Yudhistira namanya. Oh, itu banyak fasilitasnya itu.
1: Loh, selain itu apa lagi Mas?
2: Wah, ada lagi. Intrakurikulernya itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Qur'an, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer dan tata boga.
1: Wah, saya jadi punya pencerahan nih Mas. Terima kasih loh Mas ya, informasinya. Permisi Mas.
2: Ya ya ya. Eh, Pak, tahu enggak tempatnya di mana?
1: Oh, iya Pak, saya lupa. Itu tempatnya di mana Pak ya?
2: Ah, ini loh, makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih, alamatnya Jalan Cipaduyut, Gang Kopsi, nomor 60, Kelurahan Cipaduyut Kidul, Kecamatan Bojonegoro Kidul, Kota Bandung. Nih, kalau mau telepon juga bisa di 02254227740 atau 5413329.
1: Ya, terima kasih ya Mas ya informasinya.
2: Yo yo yo.
0: Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting.
3: Maya FM 98, Maya FM

98.5 FM Bandung, berani beda berani gaya. Aku tita titut, aku tututuit tayang. Aja ba besok kudu ngopornya. Masak ketupat, terus juga sambal kentang ya. Terus apa lagi? Ngarendang. Nondi. Ini atama pokoknya mas sabang saning makanan khas yang ada di Lebaran pokok namanya. Jadi bukan tati tut aku butuh tati tayang enggak. Aku butuh tweet tayang ya. Paragi balanja ye sing peka tuh ah. Meli Jamil mau nyapa dulu ah sobat yang sudah hadir di WhatsAppnya, ada siapa ya bentar. Kita ketemuan dulu sama orang Garut. Hai, Amti Bara di Leles Garut. Lagi stay tune di 98.5 FM. Amti Bara, lagi ngapain hari ini di siang harinya? Alam nih keponya lagi apa nanyain. Amti Bara pengen lagunya Terdiam Sepi, boleh? Mau kirim salamnya buat Neng Meli duluan. Sehat selalu Neng ya. Terus juga buat Wagon, Bungsu, Lukman Baros, Agus Oce, Alan Bolam, Dani Memori, Jajang Jalak, juga Umi Lila, Imas Jua, Mama Dini, Mama Sandanya juga ya. Spesial buat Ibu Cici di Kampung Ciakar Kidul Leles ya, dari Amti Bara tuh salamnya ya. Hatur nuhun orang Garut. Ada juga Teh Nani Memori di Cicaheum yang pengen request lagunya Rekayasa Cinta. Sudah Meli Jamil play ya. Semoga cintamu bukan rekayasa. Asik. Lagu Neng Mel nama lagu. Tapi emang enak ya. Kalau cinta sudah direkayasa. Itu udah lama banget tuh lagu ya. Nggak di play, enakan geningan ah. Mau kirim salam buat sobat Maya semua dimanapun berada yang lagi pada setia dengerin Dangdut Asik ya. Spesial untuk Jajang Jalak, untuk Teh Meli sehat-sehat dilancarkan seluruh rezekinya. Amin Teh Nani, doa yang baik juga buat Teh Nani ya. Dangdut Asik, hai orang pada larang. Pokoknya mah berani beda berani gaya der Akang Koswara nih ya. Lagi stay tune di 98.5 FM dari kawasan dari Kabupaten Bandung Barat ya. Pada larang, pada larangnya di mana Kang Koswara? Ih kepo akunya. Aku ge baheula orang Kabupaten Bandung Barat nih. Tetanggaan kita ya. Oh iya sobat Maya, kalau misalnya ngomong-ngomong tentang Kabupaten Bandung Barat nih ya, ternyata Meli Jamil kan kemarin teh ya abis dikasih tahu sama saudara Teh Mel, hati-hati cina apa namanya, ada video video yang beredar itu kayak misalnya warga itu digegerkan dengan teror pocong. Nah ini Meli Jamil dapat informasi baru ya sobat Maya ya, yang rasa nih untuk khususnya untuk sobat Maya yang berada di Kabupaten Bandung Barat ya. Jadi nih, warga di sejumlah wilayah Kabupaten Bandung Barat sempat dibuat geger oleh kemunculan sosok seram mirip pocong yang disebut berkeliaran pada malam hari. Sosok berbalut kain putih itu dikabarkan mengetuk pintu hingga jendela rumah warga dan memicu keresahan masyarakat. Nah, isu tersebut ramai diperbincangkan dalam beberapa hari terakhir, terutama di wilayah Kecamatan Padalarang nih. Jadi ingat Kang Koswara, jadi ingat Padalarang juga ya. Jadi dapat informasinya baru dan ngamprah ya. Sejumlah warga bahkan mengaku melihat sosok menyerupai pocong berpindah dari satu rumah ke rumah lainnya sambil menggedor pintu. Nah, keresahan warga semakin meluas setelah foto dan video penampakan pocong beredar luas di media sosial. Namun nih, belakangan diketahui rekaman tersebut ternyata bukan kejadian nyata ya. Nah, jadi bukan kejadian nyata. Karena video dan foto yang sempat viral itu ternyata dibuat menggunakan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence AI. Jadi sekarang udah tahu ya kalau video dan foto ya tentang teror pocong ya di kawasan Bandung Barat ini di Kabupaten Bandung Barat ya, di Ngampra ataupun di Padalarang ya, itu ternyata AI ya. Jadi pengakuan dari pembuat sekaligus penyebar video kini telah beredar di sosial media ya. Dan tentunya sementara itu Camat Ngampra Bapak Hari Mustika membenarkan pihak kecamatan bersama kepolisian telah melakukan penelusuran terkait isu teror pocong ramai diperbincangkan masyarakat dalam 3 hari terakhir. Nah, jadi hasil penelusuran memastikan bahwa kabar tersebut tidak benar ya, karena seluruh foto dan video yang beredar merupakan hasil rekayasa AI. Bahkan pembuat
membuat konten tersebut telah dimintai keterangan oleh pihak kepolisian. Ya, ini informasi dari ayobandung.com. Thank you. Sudah ditelusuri, jadi tidak perlu khawatir lagi, tidak perlu resah lagi ya. Ini termasuk karena Meli Jamil kan orang Bandung Barat, oke, orang Batu Jajar gitunya. Jadi hati-hati gitu ya. Tapi ada benarnya juga, bisa diambil hikmahnya ya Sobat Maya dengan kejadian iseng pisannya jelma teh atau ngerogikeun batur. Tapi kita sebenarnya hikmah yang dibalik hikmahnya kita ambil di petik kita petik hikmahnya aja ya. Yang penting kita harus berhati-hati ya, jangan sampai kita jadi korban kejahatan. Yang pentingnya kita yang waspada yang paling utama. Oke. Okay? Begitu ya, jadi ulah hariwang deui sayangnya sudah dapat tuh informasi barunya ya. Dan tentunya Sobat Maya di jam 1 kita akan menyimak kembali informasi. Nah, kalau di jam 1 itu ada informasinya Jabar Now, informasi seputar Jawa Barat ya, di edisi hari Selasa 26 Mei 2026. Tentunya Meli Jamil bakal temenin Sobat Maya sampai dengan jam 3. Tenang aja ya. Request salam-salam masih dibuka. Mau on air hayu, boleh nanti di interval kedua setelah Jabar Now ya. Oke, jangan kemana-mana. Stay tune terus di Dangdut Asik, asiknya musik Dangdut Radio Maya. Berani beda, berani gaya, terasik.

0: sini aja yuk.
1: Maya FM. Maya FM.
2: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM.
3: Sobat Maya, jangan kemana-mana. Lagu mantap akan kembali lagi.

0: Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan Siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
1: Dan saya juga tanya, emang harusnya apa kan? Tapi kenapa yang kena adik? Jadi rumah ini nggak tahu apa-apa.
2: Memproduksi hasil olahan karet berupa hasil-hasil karpet otomotif termasuk juga karet-karet penggilingan padi.
3: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai warga Banjar tunggu hasil pemeriksaan Labkesda, menyusul air sumur bau dan keruh, diduga ada rembesan air limbah dapur SPPG. Di Bogor, penyalahgunaan BBM bersubsidi jenis Pertalite dan solar dibongkar polisi. Saya Jen Marlon Tahitu, inilah Jabar Now selengkapnya. Warga di lingkungan Banjar, Kelurahan Banjar, Kota Banjar, pekan ini sedang menunggu hasil pemeriksaan sampel air yang diuji di laboratorium. Menyusul sebelumnya, mereka mengeluhkan kondisi air sumur mereka yang mendadak berubah menjadi keruh dan berbau. Mereka menduga keruh dan bau pada air sumur itu dipicu adanya rembesan air limbah yang berasal dari salah satu dapur Satuan Pelayanan Program Gizi, SPPG, yang dekat dengan pemukiman warga setempat.
4: Pengurus RT Babinsa dan pihak dapur SPPG telah mengambil sampel air untuk memastikan penyebab pencemaran. Menindaklanjuti, petugas gabungan dari Puskesmas Banjar 3, Dinas Lingkungan Hidup LH, serta pihak terkait lain juga telah mengambil sampel air di lingkungan SPPG Banjar 4 dan rumah warga. Lelis Mariani, petugas kesehatan Puskesmas Banjar 3, mengatakan pihaknya bergerak cepat setelah menerima informasi dari Labkesda Banjar terkait adanya laporan warga mengenai kondisi air sumur yang keruh dan berbau. Pengambilan sampel dilakukan di 3 titik berbeda, yakni 1 titik di saluran pengelolaan pipa di lingkungan SPPG Banjar 4, 2 titik lainnya dari sumur milik warga sekitar. Menurut Lilis, seluruh sampel yang telah diambil selanjutnya akan diperiksa melalui uji laboratorium guna memastikan penyebab perubahan kondisi air itu. Hasilnya baru diketahui pekan ini.
5: Kita mendapatkan informasi awalnya dari Labkesda Banjar bahwa ada warga yang lapor ya Pak. Babinsa, bahwa airnya menjadi keruh. Atas dasar laporan itu, kami dari Puskesmas akhirnya menindaklanjuti untuk melakukan pengambilan sampel air tersebut.
4: Kepala SPPG Banjar 4, Latif Faisal, menyatakan pihaknya telah mengikuti seluruh proses pemeriksaan dan kini menunggu hasil resmi dari laboratorium. Ia mengakui selama ini SPPG-nya juga terus melakukan upaya pembenahan dan memaksimalkan sistem pengelolaan agar kondisi lingkungan tetap aman dan tidak menimbulkan dampak bagi masyarakat.
6: Kita hanya memaksimalkan ini dikarenakan sebelumnya juga sudah dicek. Alhamdulillah IPA kita bisa sudah dibilang aman dan dimaksimalkan terus.
3: Polemik antara penulis Ahmad Bahar dengan Ketua Umum Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu GRIP Hercules Rosario Marshall kian memanas dan kini resmi dibawa ke ranah hukum. Konflik mencuat setelah Putri Bahar, Ilma Sani Fitriana, 33 tahun, mengaku mengalami intimidasi dan tekanan psikis dalam peristiwa yang menyeret nama sejumlah petinggi GRIP.
7: Polemik antara penulis Ahmad Bahar dengan Ketua Umum Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu, Hercules Rosario Marshall, kian memanas dan kini resmi dibawa ke ranah hukum. Konflik tersebut mencuat setelah Putri Bahar, Ilma Sani Fitriana, mengaku mengalami intimidasi dan tekanan psikis dalam peristiwa yang menyeret nama sejumlah petinggi GRIP. Sementara itu, Ahmad Bahar akhirnya buka suara terkait dugaan persekusi terhadap putrinya. Bahar mengaku heran karena keluarganya merasa menjadi pihak yang mengalami tekanan. Namun di sejumlah pemberitaan justru pihak Hercules disebut sebagai korban.
8: Saya lihat dari pagi sampai sore itu anak saya murung. Akhirnya saya ajak jalan-jalan. Nah di jalan-jalan itulah akhirnya anak saya itu speak up. Salah satunya itu bicara begini. Pak, kok nggak adil ya Pak? Kenapa dia nggak adil? Kenapa saya yang begini? Terus saya juga tanya, emang harusnya apa kan? Tapi kenapa yang kena adik Ilma ini? Jadi Ilma ini nggak tahu apa-apa. Hanya karena HP saya sama HP anak saya diretas, sehingga kami nggak bisa masuk, ada kode OTP dan lain-lain begitu. Nah sebenarnya dimulainya salah pahamnya di situ. Tapi mohon maaf, Hercules dijelaskan nggak ngerti juga.
7: Saat ini, pihak keluarga telah membuat 2 laporan polisi di Polda Metro Jaya terkait dugaan pelanggaran cyber dan tindak pidana hukum. Laporan tersebut dibuat oleh putrinya yang disebut mengalami langsung dugaan penyekapan dan intimidasi. Selain itu, Bahar juga menyiapkan laporan tambahan terkait dugaan masuk rumah tanpa izin. Ia mengacu pada pasal 257 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang tindakan memasuki rumah atau pekarangan tanpa izin.
3: Satreskrim Polres Bogor mengungkap praktik penyalahgunaan BBM bersubsidi jenis Pertalite dan solar yang diduga dijual kembali dengan harga lebih tinggi. Dari 9 pelaku yang diamankan, 3 diantaranya merupakan oknum pegawai SPBU.
9: Kapolres Bogor AKBP Wika Ardi Lestanto mengatakan praktik ilegal terjadi di 3 kecamatan yaitu Pamijahan, Ciampea, dan Gunung Putri Kabupaten Bogor. Para pelaku diduga menjalankan aksinya dengan membeli BBM subsidi secara berulang menggunakan puluhan barcode berbeda. Selanjutnya BBM tersebut dijual kembali dengan harga non-subsidi untuk meraup keuntungan.
10: Total tersangka ada 9 orang. Motif para tersangka ini adalah memperoleh keuntungan ekonomi dengan memanfaatkan selisih harga antara BBM atau LPG bersubsidi dengan non-subsidi.
9: Akibat perbuatannya, para pelaku dijerat pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara.

0: and play sekarang. www.radioprssandijabar.net.
1: Terima kasih, Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Saudara, Satuan Reserse Narkoba, Satres Narkoba Polres Sukabumi Kota memberantas peredaran gelap narkotika. Petugas sukses menggagalkan peredaran sekaligus meringkus dua orang terduga pengedar kelas kakap serta menyita barang bukti narkotika jenis sabu dengan total berat bruto mencapai 90,98 gram.
2: Kasat Narkoba Polres Sukabumi Kota AKP Tenda Sukendar menjelaskan pengungkapan kasus merupakan buah dari hasil pengembangan dan penyelidikan mendalam mengenai peta jaringan peredaran narkotika di wilayah hukum Polres Sukabumi Kota. Dua kasus berhasil diungkap dalam waktu berbeda di wilayah Kecamatan Gunung Puyuh dan Kecamatan Sukalarang. Di lokasi ini personel Satres Narkoba mengamankan seorang pria paruh baya berinisial US 42 tahun warga Jalan Bineka Karya Kelurahan Kramat. Dari hasil penggeledahan yang teliti, petugas menemukan sejumlah barang bukti krusial berupa satu tas berwarna biru berisi 5 plastik klip bening ukuran sedang bermuatan sabu, satu dompet kecil warna pink berisi satu paket sabu, serta satu unit timbangan digital beserta satu unit telepon genggam milik pelaku.
3: Dua orang diduga tersangka kepemilikan narkoba di wilayah Gunung Puyuh dan Sukarang. Barang bukti sabu-sabu kurang lebih 91 gram dari dua tersangka.
1: Setelah melakukan serangkaian penyelidikan dan memiliki dua alat bukti serta keterangan dari belasan saksi termasuk saksi ahli, akhirnya polisi menetapkan PT TDP sebagai tersangka korporasi atas dugaan pelanggaran pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun atau B3.
4: Kasat Reskrim Polresta Bandung Kompol Lutfi Olot Gigantara mengungkapkan bahwa PT TDP yang berlokasi di Kecamatan Cicalengka, Kabupaten Bandung ini bergerak di bidang pengolahan karet. Penetapan status tersebut karena perusahaan yang bersangkutan tidak memiliki tempat pengolahan limbah berbahaya. Limbah yang dipersoalkan merupakan sisa bahan dasar produksi berupa zat kimia yang disimpan di dalam jeriken. Bukannya dikelola di tempat khusus, jeriken-jeriken berisi zat kimia berbahaya tersebut justru dibiarkan menumpuk di area terbuka tanpa pengamanan yang standar. Kondisi ini dinilai sangat berisiko merusak ekosistem di sekitarnya.
5: Telah menindak salah satu koperasi perusahaan yang ada di wilayah Cicalengka berkaitan dengan pengelolaan limbah B3 yang tidak memiliki TPS sama sekali. Sehingga kami telah menetapkan tersangka yaitu korporasi PT TDP. TDP ini memproduksi hasil olahan karet berupa hasil-hasil karpet otomotif termasuk juga karet-karet yang digunakan untuk penggilingan padi.
4: Saat disinggung mengenai kemungkinan adanya sanksi penutupan atau penyegelan permanen terhadap operasional pabrik, Kompol Lutfi menyebutkan bahwa kewenangan berada di tangan instansi terkait dan otoritas peradilan.
1: Saudara, pemerintah telah menetapkan jadwal resmi libur nasional dan cuti bersama Idul Adha 1447 Hijriah melalui surat keputusan bersama SKB 3 Menteri, yakni libur nasional Idul Adha Rabu 27 Mei 2026 serta cuti bersama Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah Kamis 28 Mei 2026. Sehubungan dengan hal itu, Jabar Now tidak berproduksi dan akan kembali menjumpai Anda pada Jumat 29 Mei. Kendati Jabar Now tidak mengudara melalui radio, Anda masih bisa mengikuti informasi terbaru Jabar Now online melalui www.radioprssnijabar.net.
0: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.

98.5 FM Bandung, berani beda berani gaya. Sobat Mia, tadi kita sudah menyimak informasi Jabar Now edisi hari ini. Balik lagi sama Meli Jamil. Hai, selamat siang buat Kang Jajang Jalak ya, yang lagi stay tune di 98.5 FM, yang pengen darbangga cintanya langsung ke Meli Jamil di play ya. Mau kirim salam buat Mama Sanda, Mama Vita, Nadui, Mas Jua, Umi Lila, Febri, Acu, Zainal Aris, and di target Bungsi Cikaputian, karyawan konveksi Berkah Jaya di Ganda Soli. Spesial buat Tenani Memori di Cicahe.

0: My FM. 98 My FM.
1: Halo wargi Kanyaah Kota Bandung. Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di antosnya.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

98.8 Bandung, berani beda berani gaya. Kicau, kicau, kicau mania. Ya. Yang sekarang lagi mau berkicau-kicau akhir bulan tanggal 26. Kicau dalam hati, ya Allah, iya cenah token geus kicau-kicau. Anak-anak udah kicau-kicau pengen jajan. Ah, semua segala pokoknya nambah berkicau-kicau ya. Ternyata kicau teh bukan hanya burung ya, sobat maya ya. Kadang kita juga mengumpamakan berkicau teh kita gitu manusia ya, ngomong terus gitu ya. Terus baceo mun ieu mahnya anak-anak kecil mah toddlers bayi baceo ya, berkicau baceo. Benar. Teh Hanifa Yohana Mima Twins, hai apa kabar, dirikimu kemana saja ya. Teh Meli yang tadi teh prank AI, benar, prank AI yang meresahkan masyarakat ya. Jadi jangan sampai ditiru ya sobat maya ya. Ini Gen Z, gen-gen apa ya, gendeng. Jangan sampai ada yang iseng-iseng ya menyalahgunakan teknologi AI ya, apalagi bikin rugi ataupun membuat keresahan di masyarakat, tidak boleh sayang ya. Temeli pengen lagunya yang lain cus ya. Atau Kicau Mania tadi aku udah persembahkan buat Mima Twins ya, Teh Hanifa Yohana yang lagi stay tune di 98 My FM. Terima kasih. Apa kabar Twins? Anak-anak Teh Hanifa sekarang tuh usianya udah berapa, sama ya kayak Elhanan ya? Seangkatan atau tanggal lahirnya sama ya? Meli Jamil lupa. Asa sama ya? Sama ya? Lanjut lagi yang udah gabung bersama Meli Jamil, selamat siang buat Kang Adam Linggahara Sayati yang derita dari Roma Iramanya juga sudah Meli Jamil play. Musik kirim salamnya buat Umi Lila, buat Tenador atau Engang, Kang Uya Gatsu, Kang Lukman Baros, Agus Oce, Pak Kosasi, Kang Roheng, Abah Dadang TCI. Pokoknya sobat maya semuanya aja ya, spesial buat Teh Meli Jamil, semoga rezekinya mengalir terus barokah, amin. Kang Adam terima kasih. Ada juga yang udah gabung bersama Meli Jamil, ada. Oh tadi lagunya Kang Jajang Jalak dan Maga Cinta tadi udah ya disapa ya. Ada Pak Kosasi di Bojong Citepus, Teh Meli minta lagunya 1001 Hari dari Evi Tamala, boleh. Mau kirim salam buat Kang Agus Oce, Kang Roheng, Kang Adam Sayati, Kang Jajang Jalak, Warhamat Cijambe, Mama Angga, Teh Nani Memori, Teh Eti Cimahi, Po Oneng, Umi Lila, Mama Dini, Teh Ani, Abu Metal, buat sobat maya semua. Thank you Pak Kosasi. Kang Jaka Sinangling Cigondewa, apa kabar? Pengen lagunya Lesti. Meli Jamil kasih Lestinya kulepas dengan ikhlas ya. Mau kirim salam buat karyawan Guts yang lagi pada kerja sambil dengerin My FM. Terima kasih banyak. Buat Aedo, Mas Ohim, Aat, Ajat, spesial buat Ustadz Udin Pemburu. Mau dibacakan eta kata terakhir mahnya. Aturun Kang Jaka Sinangling Cigondewa ya. Ada juga Febri Acu si pejuang cinta dari kawasan Banjaran Sindang Panon yang pengen request lagunya Angka 1. Mau kirim salam sapanya buat sobat maya semua ya, buat Neng Asih Orang Cipatuja, buat Nia Orang Cinta Asin, Roro Aisyah, anak-anak 98, juga buat Agus Oce, Jejang Jala, Kesatria Zalikalnya, Dian Saang, Inu Cepi Sanria, Mansur Parin, Alan Bolam, Zainal Aris, Simas Jua, Mama Dina, Mama Rin, Jika Norek bagi-bagi bansong, iya melengkap-lengkap teing ya, Mama Dini, Mama Sanda, Nado, Milela yang dut, nih ada salam dari Febri Acu si Banjaran ya. Atuh nuhun sama-sama. Rahmat Cijambe apa kabar Kang Rahmat, menikah sep ieu foto profilna ya Allah, menikah sep pisan, jangan-jangan foto profilna AIOGD etanya. Tuh atuh Neng Meli asli. Pengen lagunya Bahagia Itu Sederhana, boleh. Komel Jamil ke di playnya. Salamnya buat AR yang ada di Majenang, spesial buat penyiar aja. Ah, Teh Meli Jamil. Noh acil lah ya.

0: 98.9 Maya FM.
1: Saatnya Sobat Maya simak. No parenting. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7.

0: Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nuparenting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan SMK Bandung Selatan.
1: 98 Maya FM.
0: Saatnya Sobat Maya sebab Nuparenting.
2: Maka Utama Tour hadir untuk mendampingi Anda beribadah umroh dan haji menggunakan pesawat Garuda Indonesia, Saudi Airlines, dan Emirates. Hotel yang dekat dan nyaman dengan menu makanan khas Indonesia, dibimbing oleh Ustadz berpengalaman dan dipimpin oleh Ustadz Iput Mehir. Maka Utama Tour selalu mendahulukan kepuasan ibadah para jamaah. Spesialis umroh plus, info lebih lanjut klik di

Masih dari kawasan Komplek Kopo Permai 1 Blok T nomor 11 Bandung. Selamat siang buat sobat Mayem baru saja bergabung bersama Dangdut Asik. Dan tentunya sobat Mayem Beljem masih menemani ya. Yang mau request salam-salam boleh langsung aja ke WhatsApp Radio Maya ya di 0877-7080-9898. Nanti di telepon ownernya Beljem angkat juga ya di 0225-441-3928. Meli Jamil kasih lagu dari Lesti, Kulepas Dengan Ikhlas, buat Sobat Maya yang mungkin sampai dengan detik ini masih susah melepaskan sesuatu hal yang menyakitkan, tapi ya harus diikhlaskan.

0: 1753, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan. Dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.

0: Sepertinya kalau besok ya, bahagia itu sederhana ketika kita dapat daging kurban. Cung, yang di rumahnya udah mulai siap-siap ya. Udah mulai pada beli tusuk sate arang, padahal cangtang tuh kebagian atau wahentena, tapi udah siap-siap lawe beli tusuk sate ejang arangnya. Namun zaman ayeuna mah ya, karena sudah modern gitu ya, ATML aku mah jarang sasatean, gegeberan mah jarang, da pedah kebul, ah hasep cina. Jadi aku mah mau ngegrill aja. Emang ya, kalau yang sekarang banyak tren nate lamun aya de menang daging tehnya gitu kan, karena ada beef slice, asik beef slice-nya. Daging sapi anu dipotong tipis gitunya ibarat namanya. Nah, itu teh banyaknya di grill, ada yang di ala-ala juga kayak makan di Korea teh ya, terus ditemenin sama seafood tom yam, kuah tom yam gitu. Pokoknya memang rupa we, terus makan nate di ala-ala orang Korea dibalut pakai selada gitu ya. Tapi tetap we aku mah lebih suka make sate we, di sate we, sate maranggi juga nanya. Alana jadi bahas persatean ieu teh cangtang tuh menang atau henteu. Ah. Ai teh kabagian mah wiose urang meser di pasarnya. Tapi sobat Maya, tapi memang betul ya. Salah satu kebahagiaan ketika Idul Adha adalah ketika kita bareng-bareng semuanya makan daging ya kan. Benar tuh, daging sapi atau daging kambing gitu ya. Bareng-bareng semuanya gitu. Jadi bukan tentang perihal kita bisa beli atau enggak, tapi nikmat ya bebarengan teh ya gini ya. Ya. Jika momen kebersamaan begitu ya. Ya udah, Meli Jamil mau angkat line on air dulu. Buat sobat Mayang pengen on air boleh di 0225413928 teh Meli. Inya aku getos meser tusuk sate cenah. Dah aku mah kurban cenah, jadi alhamdulillah menang sate nang kayak menang daging yang nyate nang cenah, alhamdulillah sayang ya. Sok angkat telepon on air dulu ya, ada siapa nya tuh bagian rek diangkat ngadon ngejengkang ya. Temeli aku mah cenah teu make areng, aya nama make nu aya we cenah diteplonkeun cenah terus di atas kompor cenah teh haseup mangrupa segala rupa pokok namanya bebas rek dinaonkeun ge nya anu di sop mangga ya, yang mau di sate mangga, anu bade direndangkeun ge mangga, anu de bade rica-ricakeun ge mangga, pokona bebas ya. Jangan lupa juga sobat Maya ya, sebelum makan daging kurbannya berdoa juga, berdoa doain orang-orang yang berkorban itu dapat rezeki yang berlimpah ya, karena secara nggak langsung ikut menyenangkan kita juga yang belum bisa berkorban, bisa makan daging bareng-bareng juga gitu ya. Terus doain juga buat diri kita, semoga kita bisa berkorban di tahun yang akan datang, amin. Teh Meli, aku mah udah siap-siap cina tusuk gigi. Bisinya lelapnya, bener teh. Eta salah satunya adalah tusuk gigi bisinya lelap, iyehnya. Angkat telepon on air dulu. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dangdut asik.
1: Asiknya Radio Maya approve. Berani gaya dan
0: asik. Waalaikumsalam, Umi.
1: Iya, cantik.
0: Umi udah nyetrika baju buat besok sholat Id.
1: Iya, udah itu mah dari kemarin-marin atuh.
0: Bedanya ai perempuan mah persiapanna ge atuh erek lebaran mah cenah geus nyiapkeun baju cek aku ge kan.
1: Takut terus-terus tuh. Jadi sekarang mah kan males dah lagi puasa. Jadi kemarin-marin aja
0: we. Benar. Soalnya kalau ibu-ibu mah loba nu dicepeng bener teh beberes nya masak ya budak segala rupa. Bener ya? Jadi harus jauh-jauh hari.
1: Jadi enggak ada berhentinya.
0: Bener. Ya udah.
1: Tadi teh yang yang ada dapat salam teh dari Febri Acu.
0: Iya, Febri Acu ada.
1: Waalaikumsalam.
0: Pak Kosasi juga ada.
1: Pak Kosasi, Kang Adam tadi teh. Abah TKI ya, Abah Dadang. Matur nuhun buat Kang Jajang Jalak, Teh Hajah Nado, Teh Andin, buat Kang Mansur, buat semuanya aja we Beb.
0: Nyimak
1: tadi
0: ya.
1: Tadi kisomannya udah. Udah ya tuh, gerong udah ada belum Beb?
0: Belum sayang, yang lain ya.
1: Itulah obat rinduku cantik kada pinta.
0: Oke, udah mau kirim salamnya nanti segitu aja. Beb. Segitu aja udah.
1: Iya, minal aijin wal faizinnya dari sekarang dah ke dah besok makan bebek enggak.
0: Enggak, takaballah ya takaballah takaballahu minna wa minkum. Takaballah ya Karim ya. Mohon maaf lahir batin ya. Selamat melayakan ya, hari raya Idul Adha besok ya. Ya. Terima kasih. Pilih radio.
1: Terima ya, mantap lagu-lagunya bersepeda berani gaya berakalikum.
0: Waalaikumsalam Umi Lila, sudah gabung sama Meli Jamil. Thank you. Ya, pokoknya Sobat Maya, nanti Meli Jamil bakal menyapa lagi di WhatsApp request salam-salamnya. Tapi tepat di jam 2 kita akan menyimak kembali informasi. Kalau di jam 2 ada informasi Kilas Bandung di edisi hari ini. Jangan kemana-mana, stay tune terus di Dangdut Asik Derah.

kemana-mana, lagu mantap akan kembali lagi.

Dungeon.

0: Bandung sehat sesuai dengan pemeriksaan dari DKPP. Insya Allah sehat semuanya gitu. Dari presiden kita dapat satu sapi, besok akan diserahkan di Masjid Al-Ukhuwah. Yang paling penting, kita sekarang ini tim pemeriksa kesehatan hewan dan daging potong itu sudah mulai bekerja nanti malam sampai 2 hari ke depan, 24 jam itu. Tidak boleh sampai ada daging yang terkontaminasi.
1: Selama 2 hari pesta kemenangan pada Sabtu dan Minggu pekan lalu, usai Maung Bandung meraih gelar juara Super League musim 2025-2026, jumlah sampah yang diangkut mencapai sekitar 112 ton sampah. Kepala Dinas Kesehatan Lingkungan Hidup atau DLH Kota Bandung, Darto, mengatakan pembersihan sampah dilakukan di jalur yang menjadi rute konvoi Persib dan di titik-titik konsentrasi massa. Menurutnya, dari kawasan Cikapayang, pihaknya mengumpulkan 3 karung besar sampah logam sisa flare dan 6 karung kecil sampah botol. Sedangkan dari kawasan Jalan Asia Afrika hingga Jalan Sudirman, didominasi sampah botol plastik dan kemasan makanan. Darto menyatakan proses pembersihan yang ditargetkan tuntas pada Minggu malam tertunda karena cuaca hujan menghambat petugas DLHK.
2: Jalan itu tempatnya logam. Nah, logamnya itu cukup berat. Nah, kalau botol itu dapat 6 karung kecil ya, bukan 6. Kalau flare-nya 3 karung besar, sama plastik, betul. Dan itu cukup menonjol karena tidak biasanya 3 jenis sampah itu muncul di hari biasa. Kalau Jalan Asia Afrika itu didominasi sama plastik dan botol plastik. Iya, dan itu sepanjang Jalan Asia Afrika dari mulai Simpang 5 sampai ke Sudirman. Kalau nggak salah itu masih. Harusnya tadi malam kita bisa mengerjakan itu, tapi ininya cuaca hujan itu yang mengambil kita sehingga supaya tim juga nggak jatuh sakit. Istirahatkan dulu di malam hari, subuh tadi baru-baru bergerak.
1: Ketua DPRD Kota Bandung, Asep Mulyadi, menyayangkan besarnya denda untuk Persib Bandung selama musim kompetisi 2025-2026 yang mencapai

0: pengguna jalan yang dermawan, tidak memberi di jalan bukan berarti tidak peduli loh. Tempat donasi yang tidak tepat akan memiliki dampak negatif bagi anak jalanan, pengemis, pelandangan, pengamen, dan sejenisnya. Salurkan donasi kita untuk memotivasi mereka agar tidak berada di jalanan. Nasib dan masa depan mereka terdampak dari cara para dermawan memilih tempat, ruang, dan waktu di saat memberikan donasi. Hati-hati di jalan ya. Semoga niat baik kita disertai tanggung jawab moral dan memiliki kebermanfaatan. Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Sosial Kota Bandung. Kini, audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandung.com. Masyarakat yang tinggal di sekitar sekolah yang masuk dalam program Sekolah Manusia Unggul atau Sekolah Maung Jawa Barat diminta tidak khawatir jika tidak diterima di sekolah tersebut. Gubernur Jawa Barat Teddy Mulyadi menegaskan siswa-siswa yang berdomisili di sekitar sekolah Maung dan tidak diterima dalam program tersebut bisa diterima di sekolah swasta terdekat dari sekolah Maung dengan biaya ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah provinsi. Untuk itu gubernur menegaskan pihaknya melakukan nota kesepakatan dengan sekolah-sekolah swasta di sekitar sekolah Maung untuk menerima para siswa yang tidak diterima di sekolah Maung.
1: Karena pertanyaannya bagaimana masyarakat yang berdomisili di situ anak-anaknya, mereka tetap sekolah di sekolah swasta apabila nilai akademiknya tidak cukup. Sekolah swasta yang ada dekat di sekolah Maung itu dan seluruh biayanya dijamin oleh pemerintah provinsi. Nanti biaya bangunannya, biaya bulanannya dijamin, mereka tetap gratis. Nanti MOU dengan sekolah swasta yang ada dekat sekolah-sekolah unggul itu untuk menampung siswa-siswa yang tidak bisa masuk lewat jalur prestasi.
0: SMA Negeri 3 Bandung mulai membuka pendaftaran sekolah Maung Jawa Barat sejak Senin 25 Mei 2026. Wakil Kepala Sekolah Bagian Humas sekaligus Koordinator PPID SPMB SMAN 3 Bandung, Agung Hadiat Zamil mengatakan, sesuai ketentuan sekolah Maung tidak membuka pendaftaran siswa melalui jalur zonasi. Menurutnya pada SPMB tahun ini SMAN 3 Bandung membuka 3 jalur penerimaan, yaitu jalur potensi akademik, jalur prestasi akademik, dan jalur prestasi non-akademik dengan daya tampung sebanyak 320 murid.
2: Pertama itu jalur potensi akademik, kuotanya ada 10%, itu jalur yang kedua itu ada jalur prestasi akademik, itu ada 70%. Ini dibagi jadi dua, yang prestasi nilai rapot dan TKA sebanyak 50% dan yang prestasi akademik seperti Olimpiade Matematika, Olimpiade Bahasa Indonesia yang akademik itu 20%. Terakhir ada jalur prestasi non-akademik.
0: Petugas Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas Kelas 2A Bancai Bandung menemukan paket mencurigakan yang diduga berisi narkotika di area Branhang Lapas. Paket ditemukan saat petugas berpatroli rutin di lingkungan lapas. Kepala Lapas Kelas 2A Bancai Bandung, Eris Ramdhani mengatakan, dari hasil pemeriksaan awal, paket tersebut berupa dua plastik yang diduga berisi narkotika jenis sabu dengan total berat 9,79 gram. Selain itu ditemukan juga satu plastik yang diduga berisi bibit tembakau sintetis seberat 2,64 gram, serta satu alat hisap sabu. Seluruh barang temuan diamankan sebagai barang bukti, dan langkah selanjutnya adalah berkoordinasi dengan Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Barat untuk pemeriksaan lanjutan.
3: Tugas kami menemukan bungkusan di Branhang, jadi memang sebelum warga binaan membersihkan rumput-rumput di Branhang, jadi kita sterilkan dulu. Jadi alhamdulillah kita dapatkan di dalamnya bungkusan tersebut 9,79 gram sabu dan satu paket bahan sintetik dan satu cangkok.

Garuda Indonesia, Saudi Airlines, dan Emirates. Hotel yang dekat dan nyaman dengan menu makanan khas Indonesia. Dibimbing oleh Ustadz berpengalaman dan dipimpin oleh Ustadz Ikut Mehir. Maka Utamatun selalu mendahulukan kepuasan ibadah para jamaah. Spesialis Umroh Plus. Info lebih lanjut.

0: 1 dan 2 Cimanggung. MK Perkasa 1, Program Keahlian Bisnis dan Manajemen, Akuntansi, Perbankan, Pemasaran. SMK Perkasa 2, Program Keahlian Teknik Permesinan, Teknik Kendaraan Ringan, Teknik Komputer Jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2266-6509. Jangan lupa SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang.
1: Demikianlah Sobat Maya, Nota Renting
2: Maya FM 98. Maya FM

0: Kalau di lagu ini cinta kedua ya, merana jadi yang kedua, tersiksa jadi yang kedua. Kebayang ya, yang kedua aja tersiksa, apalagi yang pertama ya. Paham meren ya, karena kalau yang dijadiin yang kedua atau yang itu tergantung pilihan kita sih sebenarnya Sobat Maya. Kita bisa aja kok memilih untuk tidak jadi yang kedua dan hanya jadi satu-satunya ya. Jadi kalau misalnya kita udah milih yang jadi yang kedua, ya harus terima konsekuensinya. Harus terima apa ya, ya ya konsekuensi sih benernya. Jadi jangan merasa yang lebih tersiksa gitu ya, karena kebayang jadi yang pertamanya ini ya, itu lebih tersiksa lagi ya. Amit-amit, semoga jangan ya Sobat Maya ya. Kalau misalnya kita dikasih pilihan hidup, rasanya kita gak mau dijadiin yang kedua ya, gitu ya. Yang pertama aja, yang pertama aja dan satu-satunya ya. Dan jangan juga ada pikiran coba-coba untuk cari yang kedua gitu. Jangan ya, jangan. Sultan Andara aja cuma satu ya. Beri jawab angkat lain noner dulu ah di 0225441398 buat sobat yang pengen noner boleh sok Meli Jamil angkat ya di 0225441398. Sobat Maya kasih tipsnya dong, meni ini teh asa tenggorokan teh asa gatel banget. Aduh, udah minum obat batuk, udah makan permen apa namanya? Pelega tenggorokan. Tapi tetap gatel rasanya ini teh ya. Jadi kalau misalnya musim kayak gini Maya, Sobat Maya tiba-tiba panas menterang, tiba-tiba hujan badag gitu ya. Imunitas tubuh kita tuh benar-benar diuji Sobat Maya. Jadi yang penting adalah jaga kesehatan ya. Makan yang teratur, 4 sehat 5 sempurna ya. Kalau bisa sih tambah 6 miliar ya kalau ada mah ya. Tapi seriusan Mbak Jamil nanya, buat melegakan tenggorokan apa ya Sobat Maya? Saya agak gatal dari tadi teh ya Allah ya. Angkat telepon on air dulu. Ah, halo.
1: Halo.
0: Dangdut asik.
1: Asiknya musik dangdut Radio Maya bersama saya Mani Kutar di Dar Dar Ah.
0: Dar Ah, hai. Kang Mansur.
1: Iya.
0: Ah benar di Soreang.
1: Iya di Soreang.
0: Ini dirimu masih ingat ya tagline aku dulu zaman jadul si penyiar cetar suara menggelegar.
1: Iya gitu.
0: Masih ingat kan ini? Alhamdulillah sehat sayang, cuma lagi gatel ya tenggorokan.
1: Oh gitu.
0: Oh gitu. Atuh ah. Kang Mansur kemana aja?
1: Ada tiap hari. Aduh, dengerin ngejarangan cut on air ah Semel.
0: Atuh dah lo banu iseng jadi mah hoream ngangkat telepon aja sok. Karunya nu beneran kasihan yang mau on air beneran teh jadi kadupak deh gitu ya. Ya udah sok atuh mau request apa?
1: Gadis Manis Kalimantan.
0: Oke, mau ke buat siapa?
1: Ya wah, tadinya Umila, Tenado, Teh Mas Jua, Teh Tegaya, Teh Anang Indrani, Balin Sakti, Mas Sanda, Mas Pita, Mas Dini, Mas Kesumi.
0: Terus?
1: Kang Biasa, Kang Dugan Janaris, Dari Gunawan, Cepi Santia, Mas Ari Prabo, Nani Target, Kang Gagan Jalak.
0: Terus?
1: Lebi Acu, tadinya ah dikumpulkannya yang saya sobat saya tentunya
0: siap spesialnya buat siapa
1: yang ngetemelnya buat si anak gitu.
0: Oke okay, makasih ya
1: kan kita langsung lah terang diantarkan segala digamping ke Cina serta sehingga gaduh ngomongan dari tentunya.
0: Amin aturun sayang ya, pilih radio
1: karena pilihan ya mantap, lagu-lagunya berani beda mereka ya dari asal itu.

0: 107 Maya FM Bandung. Berani beda, berani gaya.
1: Pendidikan saya terputus di tengah-tengah ketika saya SMA. Saya sempat putus asa, tapi saya tetap bisa kuliah. Dan sekarang bisa menjadi seorang pengusaha karena saya ikut ujian kesetaraan di PKBM Kridatama.
2: PKBM Kridatama menyelenggarakan pendidikan kesetaraan paket A, paket B, paket C, dan pendidikan komputer. Bisa

0: 95.
1: My AFF.
0: 3, 2, 1. Maya FM. Maya FM. SMA+ Pariwisata terakreditasi A. Jurusan program IPA IPS dan Bahasa. Program Plus Pariwisata. Etika Protokoler. Pengantar ilmu kepariwisataan. Pengantar ilmu perhotelan. Housekeeping. Food beverage. Front office. Entertainment tour and travel. Public relation. Bahasa Inggris kepariwisataan. Bahasa Prancis. Job training dan casual. Di Hotel Bintang 5. Alamat.

Meli Jamil pas lagi dengerin lagu dari Sanrina goyang dua jari, Meli Jamil coba meraktekin Sobat Maya pakai dua jari gitu ya kan, tahu kan jari telunjuk sama jari tengah gitu, kanan sama kiri kan jadi dua jari itunya. Kalau pakai jari kanan dua, jari kiri dua, tandanya opat. Jadi kumahanya goyang dua jari teh ternyata jempol kanan hiji, jempol kiri hiji, tak jadi dua, tak gitu. Pantesan kalau bapak-bapak jogetnya goyang dua jari tehnya jempol, maksudnya goyang jempol gitu ya. Ya itulah akhirnya ketemu juga ya. Emily Jamil kemana wainya baru ngebayangin ya. Jarang-jarang ya memaknai lagu tapi ngebayangin gerakannya gimana ya. Oh ternyata sudah ditemukan, jempol kanan satu, jempol kiri satu. Pantesan orang-orang kalau goyang itu identik dengan pakai dua jempol kanan dan kirinya ya gitu. Dua jempol kanan kiri maksudnya gitu ya. Nya etawe pokok namanya, sok pikirin lagi aja, mau goyang dua jari, mau goyang nasi padang, mau goyang dangdut asik bebas-bebas, terserah Sobat Maya, yang penting mah Sobat Maya bahagia ya. Sobat Maya gak kerasa ternyata Meli Jamil sudah hampir 3 jam ya nemenin Sobat Maya di edisi hari ini. Terima kasih banyak yang udah request, yang udah salam-salam di 0877 7080 9998, di online on air juga terima kasih banyak di 0225441 3928. Setelah dangdut asik jangan pindah frekuensi Besti ya, lanjut di JJS 36 jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6, yang suka lagu pop Indonesia terbaik pilihan gabungnya di jalan-jalan sore 36. Oke. Dan terima kasih banyak buat Sobat Maya semua, Meli Jamil juga berserta segenap kru 98 Maya FM mau mengucapkan takaballah minna wa minkum. Semoga Allah menerima amal ibadah puasa dan kurban kita semua. Selamat Hari Raya Idul Adha besok ya Sobat Maya ya. Nanti ketemu sama Meli Jamil di hari Kamis di jam yang sama, di jam 12 sampai dengan jam 3 ya, dengan lagu-lagu dangdut asik. Selamat berkurban besok. Oke. Sampaikan salam dari Meli Jamil untuk orang-orang terkasih dan tersayang Sobat Maya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 98 FM Bandung, pilih radio, pilihnya Maya. Berani beda, berani gaya. Bye-bye.

0: 1753, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: 88 Maya FM Bandung.
2: Maya FM.
0: Saatnya Sobat Maya simak. Nuparti, Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan. 3, 2, 1.

0: MyFM。
1: Kemana nih bro?
2: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
1: Hei, ikutan bro.
3: Hei, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini? Di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-7080-9898 dan di 5441-3928. Di Facebook juga sobatnya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa. Oke.
0: JJS

Sobat Maya, saatnya berkumandang azan asyar untuk Bandung dan sekitarnya. Kami Maya FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat.

sering berubah-ubah. Perlu kita waspadai berbagai penyakit yang kemungkinan bisa menyerang terhadap daya tahan tubuh kita. Salah satu penyakit yang perlu kita waspadai adalah demam berdarah atau yang sering disebut DBD. Penyakit tersebut yang disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Sobat Maya, bila ada gejala-gejala seperti mendadak demam tinggi, sakit kepala, ruam, nyeri otot dan sendi, mual dan muntah, serta kelelahan, atau pada kasus yang parah, terjadi pendarahan hebat dan shock, Sobat Maya segera periksakan keluarga Anda ke dokter. Sobat Maya, upaya terbaik yang dapat kita lakukan untuk pencegahan, lakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan melakukan 3M. Yaitu menguras dan membersihkan tempat-tempat penampungan air secara rutin, menutup rapat-rapat tempat penampungan air, mendaur ulang atau memanfaatkan barang-barang yang dapat menampung air hujan. Sobat Maya, semoga keluarga tetap aman dan sehat. Simak terus Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika, depan TVRI Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut Kidul, Kecamatan Bojongloa Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika.

Bell, telepon 0260417853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.

0: nih mas?
1: Saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau tapi fasilitasnya bagus. Di mana mas ya?
2: Oh kalau itu mah gampang. Ada nih di SMP Yudhistira namanya. Oh itu banyak fasilitasnya itu.
1: Loh selain itu apalagi mas?
2: Wah ada lagi intrakurikulernya. Itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Quran, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer dan tata boga.
1: Wah, saya jadi punya pencerahan nih mas. Terima kasih loh mas ya, informasinya. Permisi mas.
2: Ya ya ya. Eh pak, pak, tahu ndak tempatnya di mana?
1: Oh iya pak, saya lupa. Itu tempatnya di mana pak ya?
2: Ah ini loh, makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih alamatnya Jalan Cipaduyut, Gang Kopsi, nomor 60, Kelurahan Cipaduyut Kidul, Kecamatan Bojongloa Kidul, Kota Bandung. Nih kalau mau telepon juga bisa di 02254227740 atau 5413329.
1: Ya terima kasih ya mas ya informasinya.
2: Yo yo yo.
3: Demikianlah Sobat Maya, dupa penting.
4: Maya FF.
5: Mau save nomor mantan? Takut galau. Mau save nomor online shop? Takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya berani beda, berani gaya.
4: Maya FM.
3: SMA Plus Pariwisata terakreditasi A. Jurusan program IPA IPS dan Bahasa. Program Plus Pariwisata. Etika Protokoler. Pengantar ilmu kepariwisataan. Pengantar ilmu perhotelan. Housekeeping. Food beverage. Front office. Entertainment tour and travel. Public relation. Bahasa Inggris kepariwisataan. Bahasa Prancis. Job training dan casual. Di Hotel Bintang 5. Alam

0: transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan. Maya FM.
1: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan, ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah, hari ini adalah goresan, dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
2: Maya FM.
0: Saatnya, Sobat Maya Sebab, Nupa Renting.
3: Dulu, saya sempat bingung memilih sekolah menengah untuk melanjutkan pendidikan sekolah saya. Yang bagus sih banyak, tapi mahal-mahal biayanya. Untung, saya bisa mendapatkan sekolah yang bagus, tapi terjangkau, SMK Bandung Utara. Dan sekarang, saya sudah punya perusahaan multimedia sendiri.

0: Jaringan Multimedia. Alamat kampus Jalan Cibaduyut Raya Gang Kopsi nomor 60. Telepon 0225422740. Fax 0225417692. Email smkbandungutara@gmail.com. Website www.yudhistira.ac.id.
1: Demikianlah Sobat Maya, Berhenti
0: Maya FM.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asoy. Yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
1: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi.
0: Joget Morena, morningnya Maya. Di mana? Di DIY Derah.
2: Joget Morena Derah.
1: Miliki aplikasi 98 Maya FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Apple App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 Maya FM melalui aplikasi 98 Maya FM Bandung.

membagikannya ah Kota Bandung. Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, Wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat Wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untuk

0: 1753, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://2/pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: MyFM

0: motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
1: Maya FM 98
2: Maya FM.

Tunaikan ibadah haji dan umroh dengan tenang dan hikmat bersama KBIHU Uswatun Hasanah dengan layanan yang memadai dan profesional. Jadi, tunggu apa lagi? Segeralah bergabung dengan KBIHU Uswatun Hasanah dan rasakan layanan terbaiknya. Untuk informasi lengkap, hubungi segera KBIHU Uswatun Hasanah, Komplek Cibaduyut Permai, Gedung Mandiri Lantai 4, Jalan Borobudur Nomor 1 Bandung. KBIHU Uswatun Hasanah menuntun jemaah menuju Haji Mabrur.

0: sudah melalui App Store, Google Play, Apple Upworld, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 Maya FM melalui aplikasi 98 Maya FM Bandung.
1: Wah, sudah jam 6 nih. Titian kenangan dulu ah.
2: Ya, seperti biasa, Sobat Maya bisa menikmati gelarannya Titian Kenangan sampai nanti pukul 21 bareng Fitri Maya Febrianti. Ya, 3 jam Sobat Maya bisa request lewat SMS 0877 7080989.
3: Titian Kenangan Senin sampai dengan Sabtu jam 6 sampai jam 9 malam hanya di Maya FM
4: 98 Maya FM.

0: studi penyiaran radio dan televisi, program studi administrasi bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi akuntansi dan program studi manajemen, Fakultas Sains, program studi fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://2/pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: Pantengin streaming Maya FM www.98mayafm.com
2: 98 Maya FM.

0: Hai FM.
1: Mau save nomor mantan? Takut galau. Mau save nomor online shop? Takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya berani beda, berani gaya.

0: Bahia FM.
1: Kemana nih, bro?
2: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
1: Hei, ikutan, bro.
3: Hei, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini? Di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-7080-9898 dan di 5441-3928. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke?
0: Okay? CJS 36, jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6, Senin sampai Sabtu, hanya di Maya FM.

0: motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Kita terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
1: Sobat Maya, saatnya berkumandang azan maghrib untuk Bandung dan sekitarnya. Kami Maya FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat.

0: sadar.
1: Wah, sudah jam 6 nih. Titian kenangan dulu .
2: Ya, seperti biasa, Sobat Pem bisa menikmati gelarannya Titian Kenangan sampai nanti pukul 21 bareng Fitri Maya Febrianti. Ya, 3 jam Sobat Pem bisa request lewat SMS 0877 708098.
3: Titian Kenangan Senin sampai dengan Sabtu jam 6 sampai jam 9 malam hanya di Maya FM 98 Maya FM.

98 Maya FM Bandung. Berani beda, berani gaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini adalah hari Selasa 26 Mei 2026, menjelang malam takbiran ya, malam Idul Adha 1447 Hijriah. Ya, ini para kaum ibu sudah sibuk yang namanya masyak ya. Ada yang bikin opor, gulai, terus sambal goreng kentang, apalagi ya, semur, opornya ada opor ayam, telur, wah komplit pokoknya. Ada yang masak rendang. Ih, ada yang bilang masak rendang katanya. Asik dong, kirim bisa ke sini. Oke, selamat malam semuanya Sobat Maya. Dua hari gak ketemu dan sekarang waktunya Sobat Maya menikmati kembali jajan kenangan bareng Fitri Febrianti selama 3 jam ke depan sampai nanti pukul 21 ya. Kita sambil menantikan berkumandangnya takbir Idul Adha, malam Idul Adha ya. Sambil menikmati titian kenangan di 0877 70 80 98 98 ya. Sekali lagi di 0877 70 80 98 98.

0: berubah. Perlu kita waspadai berbagai penyakit yang kemungkinan bisa menyerang terhadap daya tahan tubuh kita. Salah satu penyakit yang perlu kita waspadai adalah demam berdarah atau yang sering disebut DBD. Penyakit tersebut yang disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Sobat Maya, bila ada gejala-gejala seperti mendadak demam tinggi, sakit kepala, ruam, nyeri otot dan sendi, mual dan muntah, serta kelelahan, atau pada kasus yang parah, terjadi pendarahan hebat dan shock, Sobat Maya segera periksakan keluarga Anda ke dokter. Sobat Maya, upaya terbaik yang dapat kita lakukan untuk pencegahan, lakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan melakukan 3M. Yaitu menguras dan membersihkan tempat-tempat penampungan air secara rutin, menutup rapat-rapat tempat penampungan air, mendaur ulang atau memanfaatkan barang-barang yang dapat menampung air hujan. Sobat Maya, semoga keluarga tetap aman dan sehat. Simak terus Lupa Renting, persembahan Klinik Mandiri Medika, depan TVRI Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut Kidul, Kecamatan Bojonegoro Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat. Demikianlah Sobat Maya, Lupa Renting, persembahan Klinik Mandiri Medika.
1: Maya FM.
2: Mau save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya berani beda, berani gaya.
1: Maya FM.
3: Maya FM.

0: Administrasi Bisnis Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi dan Program Studi Manajemen, Fakultas Sains, Program Studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://2/pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: 98 Maya FM Bandung, berani beda, berani gaya. Dan

takbir sudah berkumandang Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Aduh. Ya, ngerindingnya kalau misalnya kita mendengarkan yang namanya takbiran, ya apalagi di malam hari. Mungkin Sobat Maya yang mungkin saat ini masih berada di ini kali ya. Coba

Ya, merinding kan ya. Yang masih berada di tempat kerja, aduh, sedih sebenarnya. Katanya takbiran tidak bisa berkumpul sama keluarga, atau mungkin tidak bisa pulang kampung ya. Padahal liburnya panjang nih, lumayan. Mulai ada yang hari ini ya, sudah mulai libur. Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Wah, panjang, hampir 6 hari ya. Libur panjang ya, mungkin yang cuannya ada ya mungkin bisa pulang kampung. Ya, tapi kalau misalnya tidak ada ya jangan memaksakan diri ya Sobat Maya ya. Sama aja bisa kumpul sama tetangga ya, sama teman ya, atau mungkin punya keluarga yang ada di Bandung bisa kumpul ya. Oke, selamat malam semuanya yang saat ini masih berada di perjalanan, terutama yang di belakang kemudi, hati-hati mengendarai kendaraan. Dan cuacanya hari ini, dari kemarin ya, kemarin tuh hujannya luar biasa, daerah timur hujan angin petir ya, selama berapa jam ya, mulai dari habis sholat maghrib ya, hujannya itu sampai tengah malam, banjir di mana-mana ya, belum beres. Tadi Fitri on the way habis sholat asar, kirain nggak bakalan hujan, belum nyampe ke jalan raya sudah diguyur sama yang namanya hujan deras, masih dalam perumahan ya, jadi terburu-buru pakai jas hujan, otomatis saking derasnya hujan ya, double jas hujan tetap aja tembus ke baju ya, nggak apa-apalah, mungkin ini keringnya kering dalam ruangan ber-AC ya, di ruang siaran ya. Oke, selamat malam semuanya, tetap selalu sehat ya, tetap berbahagia sama keluarga. Oke, ya sudah, ini dia, andaikan kau datang. Bahagia sekali ya kayaknya kalau misalnya orang tua ada di kampung halaman, pasti berbahagia kalau anaknya datang ke kampung halaman.

menu makanan khas Indonesia, dibimbing oleh Ustadz berpengalaman dan dipimpin oleh Ustadz Iput Mehir. Maka Utamatun selalu mendahulukan kepuasan ibadah para jamaah. Spesialis Umroh Plus. Info lebih lanjut klik di

0: Sobat Maya, berhenti.
1: Maya FM.
2: Maya FM.
1: Miliki aplikasi 98 Maya FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Apple App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 Maya FM melalui aplikasi 98 Maya FM Bandung.
3: 98 FM Maya Radio.
4: Waduh, kebetulan nih mas, saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau, tapi fasilitasnya bagus. Di mana mas ya?
5: Oh, kalau itu mah gampang. Ada nih di SMP Yudhistira namanya. Oh, itu banyak fasilitasnya itu.
4: Loh, selain itu, apalagi mas?
5: Wah, ada lagi intrakurikulernya. Itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Quran, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer dan tata boga.
4: Wah, saya jadi punya pencerahan nih mas. Terima kasih loh mas yo, informasinya. Permisi mas.
5: Ya. Hei pak, pak, tahun dan tempatnya di mana?
4: Oh iya pak, saya lupa. Itu tempatnya di mana pak ya?
5: Sampai selesai loh. Nih, alamatnya Jalan Cipaduyut, Gang Kopsi, nomor 60, Kelurahan Cipaduyut Kidul, Kecamatan Bojongluang Kidul, Kota Bandung. Nih, kalau mau telepon juga bisa di 022-54-22-740 atau 54-13-329.
4: Ya, terima kasih ya mas ya informasinya.
5: Yo.
0: Demikianlah Sobat Maya, lupa penting.
1: Maya FM
6: 98 Maya FM Bandung. Berani beda, berani gaya. Jerah.

0: 98.9 Maya FM
1: and Facebook Maya FM
2: at 98 Maya FM Bandung.
3: Maya FM,
4: lagu yang mantap hanya di Maya FM.
5: Saatnya Sobat Maya simak, Nuparti. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi.

0: Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nuparenting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan SMK Bandung Selatan.
1: Sobat Maya, kamu sedang mendengarkan 98 FM Maya Radio Bandung.

Iya, selalu untuk selamanya Sobat Maya. Masih di titian kenangan 98 Maya FM Bandung, berani beda berani kaya darah. Ya, jangan dulu kemana-mana. Sekarang kita sambil menantikan berkumandangnya azan Isya. Nanti kita teruskan kembali titian kenangan di interval yang kedua ya. Jadi tetap di 98 Maya FM Bandung, berani beda berani kaya.

Sahabat Maya, saatnya berkumandang azan Isya untuk Bandung dan sekitarnya. Kami Maya FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah.

keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah, hari ini adalah goresan, dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.

Iya, alhamdulillah sekarang kita masuk di interval yang kedua Sobat Maya di Titian Kenangan 98 Maya FM Bandung. Berani beda, berani gaya. Ya, selamat menjalankan ibadah sholat isya. Nanti dilanjutkan kembali kumandangnya takbir ya, di malam Idul Adha 1447 Hijriah. Ya, kayaknya panitia sudah siap semuanya. Ya, seperti di daerah Kopo Permai juga lapang sudah ditutup ya, ditutup dengan apa itu ya, terpal ya, untuk penyembelihan hewan kurban sapi dan kambing atau domba. Di daerah Sobat Mai gimana nih, ada berapa domba atau sapi atau kambing? Terus juga ada di salah satu daerah di Pulau Jawa juga ada ya, penyembelihan hewan kurban unta. Ya, berapa ya harganya ya? Ya, pokoknya selamat malam semuanya. Yang ibu-ibunya masih sibuk masak nih. Masak opor, gulai, sambal goreng kentang, rendang, sayur, waluh. Kalau ciri khas dari Betawi ya, karena itu juga kelahirannya kelahiran Betawi itu. Sayurnya tuh lodeh dari walu atau pepaya muda. Ya, terus semurnya ada semur daging, ayam, telur, tahu. Ya, itu ciri khas dari Betawi. Kemudian dodol ya, apalagi kalau Betawi ya. Tapi kalau sudah ada di Jawa Barat ya enggak jauh beda sih sebenarnya ya, tetap opor. Opor sambal goreng kentang ciri khasnya ya kalau lebaran ya. Oke. Dan selamat malam untuk Sobat Maya yang sudah mengirimkan request lewat WhatsApp ya. Selamat malam buat Muhammad Satria Esaika. Terima kasih Fitri Febrianti, tanteku yang cool and lovely. Cie, gaya ya. Yuk, makasih, hatur nuhun. Pak Kosasi, judul lagunya diganti sama apa nih Pak Kosasi nih? Kayaknya Sobat Maya udah pada sibuk persiapan mungkin ya, para banyak yang jadi panitia atau sudah sibuk pulang kampung buat Akik Anha ya, Bapak Arif Godabaya di Malamong Garut. Juga selamat malam buat Mama Angga di Balenda, Kak Ayi. Kak Ayi mudik, Kak Ayi yang ada di Cigadung. Ya, juga selamat malam buat Kang Agus Oce di Marga Asih. Ya, terus buat Wagon Lukman Baros juga selamat malam ya. Yuk, kita teruskan lagi. Oh, yang mau on air boleh di 5441 3928.

0: Maya FM.
1: SMK Perkasa 1 dan 2 Cimanggu. SMK Perkasa 1, Program Keahlian Bisnis dan Manajemen, Akuntansi, Perbankan, Pemasaran. SMK Perkasa 2, Program Keahlian Teknik Permesinan, Teknik Kendaraan Ringan, Teknik Komputer Jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2266-6509. Jangan lupa SMK Perkasa 1 dan 2 Jalan

0: Play. www.radio. prssnijabar.net.
1: 98 Maya FM.

0: Dek Ratu lagi di mana? Ini lagunya spesial dari Mami Impit buat Dek Ratu nih ya, princessnya Mama Santika. Yang sekarang ini Mama Santika lagi masak. Manigaya Mama Santika lagi masak ini, katanya lagi masak opor sama apa? Ketupat apa lontong, Dek Ratu? Ya, ya sudahlah, nanti Mami Impit ke sana ya, ngambil ya, bawa rantang nanti ya. Mami enggak masak, Dek Ratu. Ya, dan Mami juga enggak kurban. Mami kurbannya kurban perasaan. Oke, sehat-sehat ya prinsesnya Mama Santika, Dek Ratu ya. Salam juga buat mamahnya, buat Papa Ferry-nya juga ya. Pokoknya semua keluarga yang ada di rumah. Oke. Yuk on air boleh di 5441392898. 98 MFM Bandung. Waalaikumsalam. Dengan siapa ini?
1: Dengan Kenangan.
0: Iya.
1: Kak Fitri ya.
0: Iya, dengan siapa ini? Halo, dengan siapa? Halo, dengan siapa nih? Ya?
1: Jejen.
0: Oh, Jejen Mulyadi yang di ini ya, Bekasi ya?
1: Dari Bekasi teh.
0: Oke, Bekasi hujan enggak sekarang nih, Jen?
1: Wah, lagi hujan teh.
0: Hujan ya, tiap hari ya?
1: Iya.
0: Gimana iya, persiapan kurbannya di daerahnya? Udah ada berapa sapi? Udah ada berapa domba atau kambing?
1: Insya Allah ada 5 kali.
0: 5 sapi?
1: Iya.
0: 5 sapi.
1: Belum lihat.
0: Oh iya deh. Kamu kurban nggak, Jen? Kurban nggak, Jen?
1: Ya, keluarga bareng-bareng.
0: Oh, kurban bareng-bareng. Oke. Mau pilih lagu apa, Jen?
1: Lagunya Menanti Kejujuran, Teh.
0: Menanti kejujuran. Oke, salam buat siapa?
1: Salam buat semua sahabat Maya dan buat saya. Terima kasih banyak.
0: Iya.
1: Selamat hari Idul Adha.
0: Iya, sama-sama.
1: Buat semua sahabat Maya.
0: Iya. Oke.
1: Terima kasih dah ya.
0: Yuk, pilih radio, pilih Maya.
1: Pilih Maya.
0: Mantap lagu-lagunya. Berani beda. Berani beda.
1: Berani gaya.
0: Oke. Yuk, makasih ya Jejen ya. Yuk, Jejen yang selalu ini nih mendengarkan Titian Kenangan lewat streaming ya. Jadi Sobat Maya bisa mendengarkan semua acara yang ada di 98 Maya FM Bandung. Tinggal streaming di website www.98mayafm.com atau streaming aplikasi, download saja di Play Store ya. Jadi 98 Maya FM huruf besar semuanya. Jadi bisa mendengarkan acara-acara di Maya FM dari pagi, dari subuh sampai tengah malam hari. Jadi tidak ada istilah aduh, akunya lagi ada di luar kota ya, jadi enggak bisa dengerin Maya. Itu dia. Mendingan lewat streaming aja ya di 98 Maya FM. Yuk, on air lagi boleh di 5441392898. Buat orang Bekasi, nih lagunya ya, Menanti Kejujuran.

0: 98.9 Maya FM.
1: Sobat Maya simak, no parenting. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus No Parenting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, No Parenting, persembahan SMK Bandung Selatan.
2: Maya FM.
1: Follow Instagram Maya FM @98 Maya FM Bandung @98 Maya FM Bandung.
3: Maya FM Bandung.
2: Maya FM.
1: Saatnya Sobat Maya simak No Parenting.
4: Pendidikan saya terputus di tengah-tengah ketika saya SMA. Saya sempat putus asa, tapi saya tetap bisa kuliah. Dan sekarang bisa menjadi seorang pengusaha karena saya ikut ujian kesetaraan di PKBM Kridatama.
5: PKBM Kridatama menyelenggarakan pendidikan kesetaraan paket A, paket B, paket C, dan pendidikan komputer. Bisa

0: 90.
1: Valle FM.
2: Maya FM Bandung. Berani beda, berani gaya, jerah.

Jangan pisahkan dari Dedi Dores bersama Wayang Sari. Sudah hadir di menit yang ke-43 menit lepas dari pukul 19. Oke, buat Kini Kwircon, selamat malam ya. Salamnya buat Asgar, Ayi Cigadung, Oswara, Aki Kanha, Diansyah, Imacua, Nani Memori, Nado ya. Pokoknya untuk Sobat Maya semuanya saja. Oke, hari ini ulang tahunnya Kang Ayi Cigadung ya. Kemarin apa hari ini ya, Kak Ayi Cigadung ya, selamat malam, happy birthday, barakallahu fi umrik ya, ditunggu kadonya. Terbalik, ditunggu kuenya ya, nggak apa-apa lah rotinya juga. Dari Koswara yang ada di Padalarang, salamnya buat Sobat Maya semuanya. Oke, terima kasih. Terus ada siapa lagi nih? Dari Nani Memori yang ada di Cicahem, salam buat Mamah Dini, Mamah Dina, Mama Angga, Amdebara, Wagon, Gina Kircon, Febri Acu, Agus Oce, Arif Godabaya, Aki Kanha, Ayi, ya spesialnya buat Cicahem Jalak ya. Iya deh, pokoknya buat prinsesnya Mama Santi.

ya. Dari Pak Kosasi, salamnya buat Kak Agus Oci, Kang Roheng, Adam Sayati, Cecan Jalak, Kang Ayi, Abah Meta, Mama Angga, Teti Cimahi, Teh Nani Memori, Poneng buat Sobat Maya. Iya deh, juga selamat malam nih buat Teh Eti yang ada di Cimahi, juga selamat malam ya. Yuk kita teruskan lagi, tetap di 98 Maya FM Bandung, berani beda berani kaya.

program studi sistem informasi, fakultas komunikasi dan bisnis atau vokasi, program studi penyiaran radio dan televisi, program studi administrasi bisnis, fakultas ekonomi, program studi akuntansi dan program studi manajemen, fakultas sains, program studi

0: 7853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://2/pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh. MyFM.
1: Halo wargi Kanyaah Kota Bandung. Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di antosnya.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

98.8 FM Bandung berani beda berani gaya dera. Soalnya di sini dekat dengan masjid, jadi sedikit agak fokusnya ya antara maya sama takbiran ya, dan sedikit agak gimana ya kalau misalnya kita mendengarkan yang namanya takbiran ya. Alhamdulillah sampai hari ini, tahun ini kita masih bisa kumpul, masih bisa merasakan yang namanya Hari Idul Adha. Ya, kita nggak tahu ke depannya apakah kita bakal ketemu lagi sama yang namanya Idul Adha. Ya, oke. Selamat malam buat Mama Angga yang ada di Baleenda. Salamnya buat siapa nih? Oh ya nih, selamat menyambut Hari Raya Idul Adha. Mohon maaf lahir dan batin. Sama-sama Mama Angga ya. Salamnya buat Kak Aici Gadung, Mama Sanda, Mama Dini, Mama Dina, Mama Bandung Barat, Mama Anani Memori, Pak Kosasi, Bi Ayu, Mang Nanar, Kang Alan Bolem. Pokoknya yang ada di grup Lembang Squad Family. Terima kasih. Ya, Mbak Sri, Mas Rono, Derina di Warung Nasi Rames Ngawi, Kopo Permai. Ya, gimana sibuk nih? Apakah besok jualan? Apa libur dulu ya? Ya libur dulu lah ya. Idul Adha. Besok kita semuanya kaum muslimin dan muslimat menjalankan ibadah sholat Id. Ya, Idul Adha. Ada yang di pelataran jalan raya, di perumahan, di pelataran masjid ya, macam-macam ya, di instansi-instansi pemerintah juga ada ya. Oke, jangan dulu kemana-mana, nanti VT hadir lagi di interval yang terakhir, interval ketiga. Jadi tetap di 98 Maya FM Bandung, berani beda berani kayaknya.

keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.

0: Kinalapan FM. Maya Radio.
1: Dulu, saya sempat bingung memilih sekolah menengah untuk melanjutkan pendidikan sekolah saya. Yang bagus sih banyak, tapi mahal-mahal biayanya. Untung, saya bisa mendapatkan sekolah yang bagus, tapi terjangkau, SMK Bandung Utara. Dan sekarang, saya sudah punya perusahaan multimedia sendiri.

0: Jaringan Multimedia, alamat kampus Jalan Cibaduyut Raya Gang Kopsi nomor 60, telepon 022-542-2740, fax 022-541-7692, email smkbandungutara@gmail.com, website www.yudistira.ac.id.
1: Demikianlah Sobat Maya, berhenti
0: Maya FM.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asoy. Yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
1: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi.
0: Joget Morena, morningnya Maya. Di mana? Di DIY Derah.

0: Wisnu Parti. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
1: 98 Maya.

0: HU Uswatun Hasanah dengan layanan yang memadai dan profesional. Jadi, tunggu apa lagi? Segeralah bergabung dengan KBI HU Uswatun Hasanah dan rasakan layanan terbaiknya. Untuk informasi lengkap, hubungi segera KBI HU Uswatun Hasanah, Komplek Cibaduyut Permai, Gedung Mandiri Lantai 4, Jalan Borobudur Nomor 1 Bandung. KBI HU Uswatun Hasanah menuntun jemaah menuju Haji Mabrur.
1: Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika.
2: Sobat Maya, sirami rohani, sejukkan hati melalui program Damar Hati, penyejuk hati, pengobat jiwa. Setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi di 98 Maya FM Bandung.
3: Dan 8 FM Maya Radio.

98 Maya FM Bandung, berani beda berani gaya. Burung gereja yang mungil, tapi kalau malam hari sudah masuk ke dalam kandangnya ya. Oke, tidak terasa tinggal beberapa menit lagi titian kenangan berakhir dan suara takbir malam Idul Adha masih terdengar ya di seputaran daerah Kopo dan sekitarnya. Oke, istirahat sejenak mungkin ini capek takbiran terus ya. Dan para panitia juga sekarang lagi sibuk mempersiapkan yang namanya tempat penyembelihan hewan kurban ya. Terus nanti setelah disembelih, disayat, dagingnya di apa timbang, di apa dimasukkan ke dalam besek atau kantong kresek

Mama Nuri, Mama Ina, Mama Susan, Mama Linda, Mama Reva, Mama Gani, Mama Rahmat, Mama Dava Gunhal. Buat sobat Maya semuanya, spesial buat istri, juga anak-anak dan cucu tersayang. Oke. Dan yang terakhir dari Kang Adam Linggahara Sayati. Ya, salamnya buat Umi Lila, terus Teh Nado, Kang Uya Gatsu, Kang Lukman Baros, Kang Agus Oce, Pak Kusasi, Kang Roheng, Teti Hayati, Umi Teji, Mama Fuji, Kang Kuswara, Mang Nanar. Ya, buat sobat main semuanya, spesial buat Fitri bareng keluarga tercinta. Terima kasih Kang Adam Linggahara di Sayati ya. Ya sudah, waktunya sudah berakhir, waktunya Fitri mesti pamit. Terima kasih atas gratis sobat Maya semuanya. Tetap selalu sehat. Sekali lagi, minal aidin wal faizin, maaf lahir batin. Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk dadah. Bye bye.

0: Giri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kelapa Subang. Telepon 0260417853. Email info@universitasmandiri.ac.id dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang. Ada beasiswanya loh.
1: 98 Maya FM.
2: Kemana nih bro?
3: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
2: Hey, ikutan bro.
4: Hai, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini? Di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-7080-9898 dan di 5441-3928. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke?
5: CCS 36.

0: IFF.
1: SMA Plus Pariwisata terakreditasi A. Jurusan program IPA IPS dan Bahasa. Program Plus Pariwisata. Etika Protokoler. Pengantar ilmu kepariwisataan. Pengantar ilmu perhotelan. Housekeeping. Food beverage. Front office. Entertainment tour and travel. Public relation. Bahasa Inggris kepariwisataan. Bahasa Prancis. Job training dan casual. Di Hotel Bintang 5. Alamat

0: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan. Dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM.
2: Maya FM 98.
3: Maya
2: FM

0: Καλή ΕΦΕΒ.
1: Tanya, Sobat Maya simak. Nuparti, Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya, Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi, Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi.

0: keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM, Sobat Maya, sirami rohani, sejukkan hati melalui program Damar Hati, penyejuk hati, pengobat jiwa. Setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi di 98 Maya FM Bandung.

Indonesia, Saudi Airlines, dan Emirates. Hotel yang dekat dan nyaman dengan menu makanan khas Indonesia. Dibimbing oleh Ustadz berpengalaman dan dipimpin oleh Ustadz Iput Mehir. Maka Utamatun selalu mendahulukan kepuasan ibadah para jamaah. Spesialis Umroh Plus. Info lebih

0: warahmatullahi wabarakatuh. Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asoy, yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
1: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi.
0: Joget Morena, morningnya Maya. Di mana? Di DIY Derah. Joget Morena.

1-800-317-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.

0: sudah jam 6 nih. Titian kenangan dulu ah.
1: Ya, seperti biasa, sobatnya bisa menikmati gelarannya titian kenangan sampai nanti pukul 21 bareng Fitri Maya Febrianti ya. 3 jam sobatnya bisa request lewat SMS 0877 7080988.
2: Titian kenangan Senin sampai dengan Sabtu jam 6 sampai jam 9 malam hanya di Maya FM 98 Maya FM.

0: keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah, hari ini adalah goresan, dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM.
2: Maya FM 98.
3: Maya
2: FM

0: Μαγιά FM.
1: Saatnya Sobat Maya simak. Lupa penting, Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7.

0: keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM.
2: Ya, sedang Maya Siba. Duperti.
3: Bu, boleh nggak setelah lulus SMP nanti aku masuk ke SMK Aquavite ya?
4: Ya boleh lah, Neng. Ibu juga tahu SMK Aquavite kan bagus.

0: Wisnu Parti.
1: SMK Perkasa 1 dan 2 Cimanggung. SMK Perkasa 1, program keahlian bisnis dan manajemen, akuntansi, perbankan, pemasaran. SMK Perkasa 2, program keahlian teknik permesinan, teknik kendaraan ringan, teknik komputer jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2066-6509. Jangan lupa SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan

miliki aplikasi 98 MyESM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Apple App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 MyESM melalui aplikasi 98 MyESM Bandung.

Diri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kelapa Subang. Telepon 0260-417-853. Email info@universitasmandiri.ac.id. Dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang. Ada beasiswanya loh. Maya

0: kemana nih bro?
1: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
0: Hey, ikutan bro.
2: Hai, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini? Di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-7080-9898 dan di 5441-3928. Di Facebook juga sobatnya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke? Okay?
3: JJS 36, jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6, Senin sampai Sabtu, hanya di Maya Event.

0: hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM. Sobat Maya, sirami rohani, sejukkan hati melalui program Damar Hati, penyejuk hati, pengobat jiwa. Setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi di 98 Maya FM Bandung.

terakreditasi A, jurusan program IPA IPS dan Bahasa, program plus pariwisata, etika protokoler, pengantar ilmu kepariwisataan, pengantar ilmu perhotelan, housekeeping, food beverage, front office, entertainment tour and travel, public relation, bahasa Inggris kepariwisataan, bahasa Prancis, job training dan casual di Hotel Bintang 5, alamat kampus Jalan

0: Kemana nih bro?
1: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
0: Hey, ikutan bro.
2: Hop, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini? Di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-7080-998 dan di 5441-3928. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke?
3: CCS 36.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asoy. Yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
1: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi.
0: Joget Morena, morningnya Maya. Di mana? Di DIY Derah. Joget Morena.

melalui App Store, Google Play, Xperia App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 Maya FM melalui aplikasi 98 Maya FM Bandung.

berganti siang, siang berganti malam, hari-hari telah kita lalui. Terima kasih Sobat Maya telah bergabung dengan sajian acara kami. Renungilah dan ambillah beberapa pelajaran berharga dari perjalanan hari ini. Semoga bermanfaat dan nantikan kembali kehadiran kami di 98 Maya FM Bandung. Berani beda, berani gaya.

berganti pagi adalah sebuah berkah yang indah untuk memulai sesuatu yang disebut kehidupan. Kita jalani hari-hari indah dengan sajian acara-acara yang kami kemas untuk Sobat Maya. Bersama 98 Maya FM Bandung, berani beda, berani gaya, derah.